0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Arif.
1: Apa semua mau nyari situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih toh?
0: Iya, Tante.
1: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nama atas nama. Pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Beh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sete betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masa kau bahas itu? Pesa judul minumanku ini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula yang cerdas.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Bata Sumi, di Cenere Basada, Sampau, dari Banjoguna, dan agama dari TOC.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Komunyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz. Oke, sampai jumpa Sarara. Di pagi ini kita ada di acara Sarapan Uvempoi, di mana pagi ini kita akan berbincang tentang salah satu hal yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, tetapi mungkin belum selalu menjadi kebiasaan sehari-hari, yaitu membaca. Nah, sampai-sampai Sarara, kalau kita mendengar kata membaca, mungkin yang langsung terbayang adalah buku pelajaran, buku cerita, koran, majalah, atau berbagai bahan bacaan yang ada di perpustakaan. Padahal di zaman sekarang, literasi mempunyai makna yang jauh lebih luas lagi. Literasi bukan hanya soal kemampuan membaca tulisan, tapi literasi juga berkaitan dengan kemampuan kita memahami informasi, mengolah informasi, dan juga berpikir kritis, kemudian menggunakan informasi tersebut dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang festival literasi, sebenarnya kita tidak hanya sedang berbicara tentang sebuah kegiatan yang diadakan selama satu atau dua hari. Nah, sama-sama Sarara, festival literasi bisa menjadi sebuah gerakan. Gerakan yang mengajak masyarakat untuk kembali dekat dengan buku, dekat dengan pengetahuan, dekat dengan informasi yang berkualitas, sekaligus membangun kebiasaan belajar sepanjang hayat.

Nah, sampai sebesar Rara, ketika kita membaca memberikan banyak manfaat, tetapi persoalan bagaimana membuat masyarakat merasa bahwa membaca itu menyenangkan dan menjadi kebutuhan. Karena kalau membaca hanya dianggap sebagai tugas sekolah, maka setelah anak-anak selesai belajar, kebiasaan membaca itu bisa saja ikut berhenti. Nah, padahal membaca itu bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Nah, orang tua bisa membaca buku tentang pengasuhan anak, anak-anak bisa membaca cerita atau pengetahuan sesuai dengan usia mereka. Dan pelajaran bisa membaca berbagai sumber untuk menambah wawasan, dan para pelaku UMKM juga bisa membaca informasi tentang pemasaran, pengelolaan keuangan, kemasan produk, hingga pemanfaatan media digital. Nah, sedangkan petani bisa membaca informasi mengenai pertanian, nelayan bisa mendapatkan informasi mengenai cuaca, teknologi maupun pengelolaan hasil tangkapan. Dan masyarakat umum juga bisa membaca berbagai informasi mengenai kesehatan, pendidikan, budaya, lingkungan, dan juga kehidupan sosial. Nah, artinya itu sampai sebesar arah, membaca sebenarnya tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dan yang perlu dibangun itu adalah kebiasaan untuk mencari, membaca, memahami, dan menggunakan informasi secara bijak. Dan disinilah Festival Literasi dapat mengambil peran. Festival Literasi ini bisa menjadi ruang pertemuan antara buku dan juga masyarakat, antara penulis dan pembaca, antara anak-anak, orang tua, guru, komunitas, perpustakaan, hingga berbagai lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan dan juga pengetahuan. Nah, sampai-sampai Sarara, kalau mendengar Festival Literasi ini mungkin ada yang membayangkan sebuah ruang yang dipenuhi dengan buku. Memang, buku ini menjadi bagian penting dari kegiatan literasi. Tetapi, Festival Literasi ini tidak harus berhenti pada kegiatan membaca atau pameran bukunya saja. Festival Literasi dapat dikemas menjadi kegiatan yang lebih menarik dan dekat dengan masyarakat. Nah, itu misalnya ada pojok baca untuk anak-anak, ada kegiatan mendongeng, dan ada diskusi buku. Ada pelatihan menulis, ada lomba membaca puisi, dan ada pertunjukan seni. Dan ada kelas menulis cerita, dan juga tentunya ada kegiatan menggambar dan bercerita untuk anak-anak. Dan bahkan Festival Literasi ini juga bisa mengangkat budaya lokal. Nah, misalnya dengan memperkenalkan cerita rakyat daerah, sejarah kampung, bahasa daerah, permainan tradisional, dan juga kesenian, hingga makanan tradisional, ini berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan begitu, literasi tidak terasa sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat, justru sebaliknya ini sampai sebesar Rara. Literasi ini dapat menjadi jalan untuk mengenal kembali lingkungan kita sendiri. Dan kita membaca tentang daerah kita, kita menulis tentang kampung kita, dan juga kita mendokumentasikan cerita orang tua dan para tetua adat, dan kita mengenal budaya lokal kepada generasi muda melalui tulisan, foto, video, maupun media digital. Dan yang paling penting itu adalah karena pengetahuan yang tidak dicatat bisa saja berlahan hilang. Sampai jumpa, Sarara.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semua marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini dari Batasumi, di Kenil Lembasada, untuk Sampau, dari Banjoguna, karena gana saya TOC.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, sampai sebut Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Sarapan Uvempoi. Nah, salah satu tantangan dalam meningkatkan minat baca itu adalah bagaimana membuat membaca terasa menyenangkan. Nah, sebab kalau sejak awal anak-anak mengenal membaca ini sebagai sesuatu yang membosankan, mereka mungkin akan sulit menjadikannya sebagai kebiasaan. Karena itu, pendekatan dalam kegiatan literasi perlu dibuat lebih kreatif lagi. Nah, anak-anak tidak harus selalu duduk diam membaca buku selama berjam-jam. Mereka bisa diajak membaca cerita kemudian menggambarkan tokoh dalam cerita tersebut. Nah, bisa juga membaca dongeng kemudian menceritakannya kembali di depan teman-temannya. Dan bisa juga membaca cerita rakyat kemudian membuat pertunjukan yang sederhana. Bisa membuat buku kecil sendiri berdasarkan pengalaman mereka dengan cara seperti membaca tidak hanya menjadi aktivitas melihat tulisan, tetapi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Begitu juga dengan orang dewasa. Festival literasi ini dapat menghadirkan tema-tema yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, misalnya itu sampai sebesar Rara, bagaimana memulai usaha dari rumah, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, bagaimana mengenali informasi yang palsu, bagaimana mendampingi anak-anak belajar, bagaimana menjaga lingkungan, atau bagaimana mendokumentasikan sejarah keluarga. Nah, ketika kalau masyarakat melihat bahwa literasi memberikan manfaat langsung dalam kehidupan mereka, maka minat untuk membaca dan juga belajar ini dapat tumbuh. Nah, sampai jumpa Sarah, kalau kita ingin membangun masyarakat yang gemar membaca, tentunya tidak bisa hanya mengandalkan sekolah atau perpustakaan saja. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting karena kebiasaan anak ini seringkali terbentuk dari lingkungan terdekatnya. Kalau di rumah itu anak melihat orang tuanya membaca, anak bisa belajar bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang biasa dilakukan. Tidak harus selalu buku yang tebal, orang tua bisa membacakan cerita sebelum anaknya tidur. Bisa mengajak anak membaca bersama, bisa menyediakan beberapa buku sederhana di rumah. Bahkan orang tua bisa mengajak anak-anak berdiskusi mengenai apa yang baru saja mereka baca. Dan yang paling penting itu adalah menciptakan suasana bahwa membaca itu sangatlah menyenangkan. Dan tidak perlu memaksa anak membaca dalam jumlah tertentu setiap harinya, mulailah dari sesuatu yang mereka sukai. Kalau anak suka cerita hewan, berikan buku tentang hewan. Kalau suka kendaraan, berikan bacaan tentang kendaraan. Dan kalau suka luar angkasa, tentunya berikanlah mereka bacaan tentang planet dan juga bintang. Dari ketertarikan kecil itulah biasanya membaca itu bisa berkembang. Nah, sampai sebut Sarara, kita hidup di zaman ketika informasi sangat mudah ditemukan. Dulu, kalau ingin mencari informasi, kita mungkin harus pergi ke perpustakaan atau membeli buku dan juga koran. Nah, sekarang cukup dengan telepon genggam, berbagai informasi bisa muncul dalam hitungan detik saja. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan. Tidak semua informasi yang kita lihat itu di media sosial benar. Tidak semua judul berita sesuai dengan isi beritanya. Dan tidak semua video yang viral memberikan informasi yang dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu, literasi di era digital ini menjadi sangat telah penting dalam masyarakat perlu mempunyai kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang menyesatkan. Dan sebelum membagikan sebuah informasi itu, kita perlu membaca sampai dengan selesainya, sampai sebesar Rara.
dan kita perlu melihat sumbernya dan juga tentunya membandingkan dengan sumber lainnya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah kita perlu berhati-hati ketika menerima informasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi kita. Nah, inilah salah satu bentuk literasi digital. Jadi, literasi ini bukan hanya membuat kita semakin banyak membaca, tetapi juga membuat kita semakin bijak dalam menggunakan informasi.

Nah, sampai sebuah Sarara, generasi muda ini menjadi salah satu kelompok yang penting dalam gerakan literasi. Dan anak-anak juga remaja hari ini tumbuh bersama teknologi. Mereka sangat dekat dengan internet, media sosial, video pendek, dan juga berbagai bentuk informasi digital. Karena itu, gerakan literasi ini juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan festival literasi ini bisa menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya. Dan mereka bisa membuat karya tulis, video edukasi, podcast, komik digital, film pendek, dan juga konten kreatif yang mengangkat budaya dan juga kehidupan masyarakat. Nah, bayangkan kalau anak-anak muda di Sulawesi Tengah ini membuat konten tentang cerita rakyat Kaili, budaya Pamona, tradisi masyarakat Banggai, dan kehidupan masyarakat Donggala, sejarah Toli-Toli, kekayaan alam Parigi Motong, atau berbagai tradisi yang ada di daerah kita. Nah, pengetahuan lokal ini yang selama mungkin hanya dikenal dengan lingkungan tertentu yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dengan begitu, literasi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya.

Dan sampai sepuluh Sarara, Festival Literasi ini memang bisa menjadi momentum untuk menggerakkan masyarakat. Tetapi setelah festivalnya selesai, jangan sampai semangat membacanya ikut selesai juga. Justru yang paling penting itu adalah apa yang terjadi setelah kegiatan tersebut. Nah, misalnya ini, apakah pojok baca tetap digunakan? Apakah buku-buku yang tersedia tetap dibaca? Dan apakah sekolah terus mengembangkan budaya membaca? Dan apakah keluarga mulai menyediakan waktu untuk membaca bersama? Dan inilah yang menjadi tantangan berikutnya. Ketika kita membutuhkan ruang-ruang kecil yang dekat dengan masyarakat, tidak selalu harus berupa perpustakaan yang besar. Sebuah pojok baca di ruang publik, taman, sekolah, rumah ibadah, kantor desa, atau ruang komunitas juga bisa menjadi tempat pertemunya masyarakat dengan buku. Dan yang paling penting itu adalah tempat tersebut hidup dan juga dimanfaatkan. Karena buku yang tersusun rapi di rak memang terlihat bagus. Tetapi buku yang dibaca, dipahami, kemudian menghasilkan pengetahuan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat ini tentunya mempunyai manfaat yang lebih besar lagi. Nah, sampai sepuluh Sarara, ada satu hal yang penting untuk kita pikirkan. Ketika berbicara mengenai literasi, jangan sampai kita hanya mengenal buku-buku dari luarnya saja, tetapi melupakan pengetahuan yang ada di sekitar kita. Nah, orang tua dan para tetua di kampung juga mempunyai banyak cerita. Ada sejarah kampung, ada kisah perjuangan masyarakat, ada cerita rakyat, ada petuah, ada bahasa daerah, dan ada pengetahuan tentang alam. Dan ada resep makanan tradisional, keterampilan membuat kerajinan, dan semua itu merupakan sumber pengetahuan. Dan oleh karena itu, Festival Literasi ini juga dapat menjadi momentum untuk mengajak generasi muda dalam mendokumentasikan pengetahuan lokal. Nah, anak-anak muda ini bisa mewawancarai orang tua mereka, mencatat cerita, merekam percakapan, dan juga menulis kembali cerita rakyat. Kemudian menyebarkannya melalui media yang sesuai. Dengan begitu, sampai sebut Sarara, literasi ini tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membantu kita mengenal, menjaga, dan juga mewariskan pengetahuan lokal. Nah, sampai sebut Sarara, dari perbincangan kita pagi ini, kita bisa melihat bahwa Festival Literasi ini bukan sekedar kegiatan yang menghadirkan buku, pameran, atau lomba. Festival Literasi ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Nah, dari membaca kita mendapatkan pengetahuan, dari pengetahuan kita bisa memahami persoalan, dan dari pemahaman kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi, dan dari kebiasaan belajar itulah masyarakat dapat terus berkembang. Dan yang tidak kalah penting lagi, literasi ini juga bisa menjadi jalan untuk mengenal kembali budaya dan juga identitas kita sendiri. Dan marilah kita jadikan buku bukan hanya sebagai benda yang tersimpan di raknya saja. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan. Mari kita ciptakan ruang-ruang baca yang hidup. Dan marilah kita ajak anak-anak mencintai cerita. Marilah kita dorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi pencipta pengetahuan dan karya. Karena gerakan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama. Dan semoga Festival Literasi tidak berhenti ketika acara berakhir. Semoga semangat membaca terus hidup di rumah, sekolah, dan juga perpustakaan, dan tentunya di tengah masyarakat. Karena masyarakat yang gemar membaca bukan hanya masyarakat yang memiliki banyak bacaan, tetapi masyarakat yang terus mau belajar, memahami,
dan berbagi pengetahuan. Dan akhirnya sampai sebuah Sararah telah tuntas saya bersama Komio di pagi hari ini dalam acara Sarapan Uvempoi. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Dan setelah ini ada rekan Jojo Jumbah yang akan menemani Komio di Sarapan Uvempoi sesi kedua. Dan tentunya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Lestari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabek.

Tarebam Pamulana. Sampai sufu Sararaku Pura. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan revitalisasi bendungan di Sungai Karaupa di Kabupaten Morowali harus diutamakan guna kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan industri. Jangan semua dikasih ke industri, tetap utamakan masyarakat jadi dibagi. Ini pernyataannya dalam keterangan tertulis di Palu Selasa kemarin. Penegasan ini disampaikan Anwar ketika meresmikan pembangunan perlindungan dasar sebagai ground seal, cek dam Sungai Karaupa, perbaikan jalan, inspeksi dan pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali. Tua Mata Gubernur meminta atau memastikan fungsi bendungan sebagai sumber pengairan masyarakat tetap terjaga di tengah pemanfaatan air untuk kebutuhan industri. Persoalan bendungan Karaupa bukan hal baru. Pendangkalan menjadi salah satu masalah yang selama ini harus ditangani dengan fungsi bendungan tetap berjalan. Dia juga mengungkapkan bahwa sekitar setahun lalu, dia menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas bendungan karena kan berpotensi mengganggu pengairan masyarakat. Setelah melalui pembahasan dengan pihak perusahaan, disepakati pengambilan air dilakukan dari bagian bawah sehingga kebutuhan industri tetap terpenuhi tanpa mengganggu sumber air masyarakat. Kareba Kaupuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan perpustakaan digital resmi atau IPUS Sulteng sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan digital. Kehadiran IPUS Sulteng merupakan langkah penting dalam memudahkan masyarakat khususnya pelajar memperoleh bahan bacaan. Demikian kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido pada kegiatan Festival Literasi 2026 sekaligus peluncuran IPUS Sulteng di Palu Selasa kemarin. Dia mengatakan berdasarkan laporan diterimanya, sejumlah pengguna IPUS Sulteng sudah cukup banyak sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh anak-anak pelajar dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Menurutnya kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan penguatan budaya literasi. Dan dua kariwar karibasalea, Tintisasio, Yaku Mahmudin, semuanya jumpa.

0: hingga era digital.
1: Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini belum kata sumi, bikin ini lupa sana, santau, kami
3: setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan UMM Point.
4: Sarapan UMM Point.
3: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
8: Suara Budayata Pasang Gading.

Kalau pagi-pagi kamu bangun, wajah yang begitu ceria. Memang harus begitu. Bangun pagi itu muka itu neon, no muntul-muntul ini. Pertama cepat tua, dan kedua itu cepat stres. Jadi bangun pagi itu harus semangat, senyum. Yakinlah bahwa hari ini jauh.

0: pagi ini kita di sesi sarapan Vempoi bagian kedua. Karena pangannya itu part 1 itu anti lili pangane. Ya no pamulang pangane. Topiknya itu berkaitan dengan festival literasi sebagai gerakan menguatkan minat baca masyarakat. Benarkah demikian? Saya mau undang satu siswa magang, Naria Humaira. Oh, anu jodan, Elma. Ayo duduk di situ, temani saya. Apa kira ini, anu nasarong ini nomba? Tapi nomba. Apakah yang mengira bacaan pelajaran atau akan nomba? Nomba sana. No apa istilahnya aneh gapurhi? No pausangan, no cek status entona, roa. Kamu ada di mana? Lagi apa? Apa? Dengan siapa? Mboa. Ayo Elma, duduk di situ. Anu juga siapa? Aca Nehi Aca. Jadi saya juga mau ingin dengar komentar anak muda Natopan Yulugian Zid. Seperti apakah itu literasi dalam pemahaman mereka? Literasi hainginan literasi. Tajam mic-nya itu. Atur mic-nya ya. Sampai susah saran aku, komio bisa ke 421 atau ke 0814211621. Tapi saya sarankan lebih ke 0811456038 75. Saran saya ke situ. Karena kadang-kadang di landphone ini, aku tidak tahu kenapa, kadang-kadang nambah sombong tomo iya. Di nakodin ini apa? Nakodin toto suara ini apa? Nah saya berharap apa namanya, kita saling bantu lah, memberikan masukan. Aca sehat? Sehat Aca? Mana suaranya Aca ini? Sehat Aca?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah itu naga ya suara. Aca buka HP pertama apa yang dilihat? Statusnya Roa atau Birima? Bingung sendiri dia mau jawab apa ya? Buka HP, apa yang pertama dilihat? WA-nya guru kah atau WA di grup?
1: WA di grup.
0: WA di grup ya. WA di grup itu ada berapa orang siswa? Yang magang ini berapa orang? Di situ semua doang? Memang kaku. Ya, jadi Aca ini atau Aulia Cahyani ya? Aulia Cahyani ya namanya. Naga ya sang Aulia Cahyani.
1: Aulia Cahyani.
0: Aulia.
1: Iya.
0: Lu Aulia ya?
1: Iya.
0: Aulia. Aulia. Aulia.
1: Aulia.
0: Aulia Cahyani. Aca. Nah, tahu ini tahu non dekika sang. Jadi disingkat Aca. Jadi gue Aca itu sangat ada Korea, no film India. Ternyata bukan ya? Singkatan dari nama Aulia Cahyani. Baik, sampai selesai aku. Kenapa ya? Posyandu.

0: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
0: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
0: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
0: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
0: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: ada gambar tidak ada suara, itu persoalan. Ada suara tidak ada gambar, itu juga soal. Jadi harusnya semua ada. Ada gambar, ada suara. Ada suara, ada gambar. Aca suara-suara.
1: Iya.
0: Ah, sudah. Itu suara. Jadi kalau saya menyebut literasi, apa yang terlintas di pikirannya Aca?
1: Literasi. Membaca.
0: Membaca ya. Bukan untuk bacobe-cobe itu?
1: Bukan.
0: Literasi itu. Baik, sampai susah aku. Mengutip dari data UNESCO terkait laporan indeks membaca ini, indeks minat baca Indonesia itu ada di angka 0,001% atau 1 orang dari 1000 orang yang rajin membaca. Sama. Meski sebagian pegiat literasi menganggap data spesifik di spesifik ini kontroversial atau mitos. Bayangkan, dari 1000 orang itu hanya 1 yang membaca. Apakah Aca termasuk di antaranya? Aca, berapa buku yang Aca pernah baca habis?
1: Tidak pernah.
0: Itu salah satu bukti ya. Mungkin Aca dengan saya termasuk 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Dari 1000 itu hanya 1. Jadi tidak salah kalau dikatakan Indonesia punya urutan kurang baik terkait dengan minat membaca. Kemudian kalau terkait dengan rasio buku, ketersediaan buku di Indonesia itu masih sangat timpang dengan rasio

0: atau buku bisa ditanggung oleh puluhan hingga ratusan orang di daerah tertentu, jauh dari standar dari ideal UNESCO. Di sisi lain, indeks tingkat kegemaran membaca TGM dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh Gen Z dan tren komunitas digital seperti BookTok. Memang sampai susah aku, ada juga kemudian apa fasilitas yang memudahkan kita untuk bisa mengakses sejumlah buku. Ada buku digital, pernah lihat buku-buku digital yang ada di apa biasa di handphone, ada buku-buku digital. Saya pernah baca novel digital dengan judul-judul yang beragam. Kalau Aca pernah baca novel enggak?
1: Pernah.
0: Pernah, habis dari baca.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga. Nah, ya. Kalau disuruh membaca, baca buku bacaan apa yang Aca paling suka?
1: Membaca Al-Qur'an.
0: Ya, alhamdulillah, masyaallah, masyaallah. Membaca Al-Qur'an, membaca pikiran orang tidak?
1: Tidak.
0: Kalau Humaira dia membaca pikiran orang. Dia tahu itu ada orang yang salah-salah dia tahu itu. Membaca Al-Qur'an apa lagi? Apa ya coba? Itu kalau baca Al-Qur'an dibaca dengan dia punya atau cuma dibaca lempang saja sambil mencari artinya tidak?
1: Tidak.
0: Tidak ya. Kan paling bagus sebenarnya kalau kita membaca itu, apalagi membaca Al-Qur'an katakanlah, membaca sambil melihat juga dia punya terjemahan apa sebenarnya, supaya kata-kata orang tua itu melekat di hati kita, di pikiran kita. Oh, kalau saya baca ini ternyata ini artinya, maksud. Apalagi kalau kita baca itu dalam ibadah kita misalnya, sholat misalnya, kita baca itu. Tapi jangan kalau baca Al-Baqarah itu pas sholat mengeluh makmum nanti. Mau pia mau pui. Kalau kami sendiri tidak apa-apa kami baca surah Al-Baqarah, Ali Imran atau An-Nisa atau apa lagi. Surah-surah yang panjang tidak apa-apa. Baik. Jadi memang itu sampai susaran aku. Mungkin termasuk Kak Lili juga ya, termasuk satu dari 1000 orang yang tidak terlalu gemar membaca. Sama dengan saya juga. Kalau saya membaca hati. Oke, jadi itu kalau tadi disempat dikatakan kondisi dan data literasi Indonesia, indeks membaca berbagai laporan sering mengutip data UNESCO menyebutkan indeks minat membaca Indonesia berada di angka 0,001% atau kalau diangkakan itu 1 orang dari 1000 orang yang rajin membaca. Meski sebagian pegiat literasi menganggap data spesifik ini kontroversial atau mitos. Dan apakah ini mitos? Perlu kita buktikan. Jadi kita harus bikinan ini. Apa namanya? Semacam penelitian kecil tentang ini. Kalau kemudian sekarang anak-anak muda itu banyak mengakses buku-buku digital misalnya, karena ada beragam beragam platform juga. Semacam saya pernah sempat membaca buku yang ada di dari handphone ya. Dan itu bagian dari literasi sebenarnya. Yang mungkin jadi kesulitannya adalah karena setiap kali kita mengakses itu harus persetujuan dulu. Membayar tidak ini? Bayar. Biasanya kita membayar secara digital juga. Apakah melalui Kris atau apalah? Dan apalagi nih? Kalau terkait faktor penyebab tantangan literasi adalah aksesibilitas, ketimpangan fasilitas perpustakaan dan distribusi buku yang tidak merata antara kota besar dan daerah terpencil, 3T. Terluar, terpencil, terujung. Kemudian kualitas dan metode pendidikan. Pembelajaran literasi di sekolah terkadang

0: masih berfokus pada hafalan materi ketimbang pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada namanya daya beli. Harga buku fisik Indonesia relatif mahal bagi sebagian kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi apa namanya, kalaupun ada upaya pemerintah juga, ya salah satunya menghadirkan perpustakaan keliling misalnya. Ada perpustakaan yang mobile. Jadi pernah enggak lihat perpustakaan mobile yang keliling? Pernah enggak?
1: Pernah.
0: Di Toribulo pernah ada lihat?
1: Kalau di Toribulo tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Iya.
0: Nah, pernah lihat di mana itu? Di Pariginya atau di mana?
1: Ya, di Parigi.
0: Parigi ya. Oke. Jadi itu salah satu upaya juga yang dilakukan untuk lebih mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat. Kalau beberapa waktu lalu saya mendengar kisah dari seorang kawan yang berasal dari Pantai Timur, Bung Adin, Komunang EP Pro Ampa, kalau sempat mendengar, boleh Komu kasih informasi lagi terkait dengan apa namanya sekolah apa yang Komu bikin itu, termasuk diantaranya itu ada kayak macam semacam apa kelas literasi begitu ya Pak, kayak ruang literasinya juga. Jadi mereka berupaya untuk kayak perpustakaan begitu sambil mereka juga belajar. Itu penting. Salah satu anu ya. Kemudian apa? Oke, ini fakta lagi ya. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca yang sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia cuma ada 1 orang yang rajin membaca. Kemudian riset berbeda bertajuk World's Most Literate Nations Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, ini dikatakan Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand 59 dan di atasnya itu ada Botswana 61. Kemudian dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data Wear Social per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Kalau Aca, berapa jam sehari itu melihat handphone?
1: Satu hari.
0: Baru bangun langsung buka handphone?
1: Iya.
0: Aduh, apa lagi statusnya? Mau bikin status apa lagi nih? Oke, jadi itu ya. Ini ada fakta data ya. Kemudian aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota Indonesia paling padat melebihi Tokyo dan New York. Laporan ini berdasarkan hasil riset Semiocast, sebuah lembaga independen di Paris. Salah satu yang menakjubkan, warga Jakarta tercatat paling cerewet menuangkan segala bentuk unek-unek di Twitter, lebih dari 10 juta tweet setiap hari. Di posisi kedua peringkat dunia, kota teraktif di Twitter adalah Tokyo. Menyusul di bawah negeri Sakura, ada warna Twitter di London, New York, dan Sao Paulo yang juga gemar membagi cerita. Bandung juga termasuk kejajaran kota teraktif di Twitter di posisi ke-6. Dengan demikian, Indonesia memiliki rekor 2 kota yang termasuk dalam daftar riset tersebut. Jakarta dan Bandung termasuk yang paling rame terkait dengan kicauan di media sosial, Twitter ya khususnya. Ini jadi apa namanya? Jadi kemudian apa solusinya? Ada cara yang efektif, yaitu dengan membangun literasi media dan menjembatani polarisasi ini. Kominfo harus

0: tegas untuk membuat pelabelan situs artikel sebagai hoax dengan kriteria dan prosedur yang jelas. Selain itu juga harus melakukan kontra narasi yang kredibel terhadap hoax opini yang menyesatkan. Paradigma bahwa orang mengkritik pemerintah sebagai haters juga harus diubah. Engagement di sosial media harus lebih mengayomi, bukan memerangi. Masyarakat yang butuh entitas yang independen untuk melakukan cross-check, untuk mencari, melaporkan, atau bertanya tentang kemungkinan informasi hoax. Ini juga penyebaran hoax ya, itu jadi tantangan juga. Saking apa ya, saking luar biasanya ini, apa namanya, kalau tadi disebut itu datanya itu tahun 2016 dan 17 ya, pengguna smartphone cukup tinggi juga Indonesia ya, dan dua kota kita di Jakarta dan kota Bandung termasuk dua kota yang masuk peringkat dunia paling aktif kicauan di media sosial, khususnya di Twitter ya. Kalau Aca punya berapa akun? Facebook punya?
1: Punya.
0: Nah, punya. Instagram?
1: Punya.
0: Ada. Twitter?
1: Nggak ada.
0: Akun X?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Berarti Facebook ya. Kalau Facebook biasanya Aca apa? Posting apa? Apakah status juga atau informasi-informasi apa? Biasanya?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Tidak posting foto misalnya, apa kalau bahas selfie-selfie dan teman-teman, apalagi sekarang lagi PKL kan?
1: Tidak ada.
0: Baiklah. Oke, sampai sebesar anakku. Bisa ke 0811456038375 kalau kami mau kasih komentar berkaitan dengan topik kita pagi ini. Oh ya, saya ingin membacakan sebuah informasi juga yang berkaitan dengan apa literasi tadi. Jadi ada upaya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan perpustakaan digital resmi atau IPUS Sulteng ya, yang berupaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan digital. Nah, ini dia, luar biasa ini. Jadi kehadiran IPUS Sulteng merupakan langkah penting dalam memudahkan masyarakat, khususnya pelajar, untuk memperoleh bahan bacaan. Ini kata Wakil Gubernur kita, Ibu Reni Alamajido, pada kegiatan Festival Literasi 2016 sekaligus peluncuran IPUS Sulteng di Palu Selasa kemarin. Jadi seperti apa nantinya, coba kita anu juga ya, nanti kita tunggu ini bagaimana perkembangannya, seperti apa modelnya, apakah di dalam bentuk perpustakaan keliling kemudian masyarakat bisa akses juga, apakah disediakan juga semacam apa namanya tools untuk memudahkan kita mengakses itu. Kita tunggu. Keterlibatan orang tua dalam aktivitas sederhana bersama anak memiliki nilai penting dalam membangun kebiasaan membaca dan belajar sejak dini. Wagub juga berharap gerakan literasi di Sulawesi Tengah tidak terhenti pada kegiatan membaca dan menulis, tapi berkembang dengan memperkuat 6 literasi dasar, yakni literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan. Gerakan literasi di daerah tidak boleh berhenti pada kegiatan membaca saja, tapi harus berkembang menjadi gerakan yang menyentuh 6 literasi dasar. Dia berharap kalau IPUS Sulteng tidak menjadi perpustakaan digital, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar bersama, membuka akses pengetahuan seluas-luasnya bagi masyarakat. Saya jadi teringat dengan cerita teman di mana ini, Ambesia ya. Jadi ketika mereka menghadirkan perpustakaan itu, jadi tidak sekedar membaca, mereka juga bermain, kemudian juga belajar membaca. Itu luar biasa ya. Jadi ketika ada slot-slot yang kosong, teman-teman ini kemudian mengisi. Dan mungkin juga apa upaya-upaya yang dilakukan teman-teman ini yang tidak sempat terpantau, baik bagusnya juga kemudian disupport. Ya, disupport dalam hal tentu mereka juga butuh koleksi bacaan-bacaan yang pas untuk target. Katakanlah karena di sana itu yang jadi pelajar sekolah itu yang jadi targetnya, maka usia-usia itu bacaan-bacaan apa yang kira-kira yang apakah dalam bentuk

kisah-kisah yang menarik misalnya, ya. Atau buku-buku pelajaran tertentu yang kemudian nanti itu bisa dibimbing oleh teman-teman pegiat literasi tadi. Sampai selesai saranku, waktu kita hingga ke pukul 10 nanti, masih ada tersisa 10 menit, 421621 atau ke 0811456038775 boleh Komio gunakan. Komio yang ada di TikTok, kalau mau kasih komentar boleh, silakan berkomentar terkait dengan topik kami pagi ini di Sarapan UPMPOI, Festival Literasi sebagai gerakan meningkatkan minat baca masyarakat. Komio mau kasih komentar bagaimana? Silakan langsung ke tulis di laman TikTok kami. Jangan stres aja ya. Kita dengar lagu lagi dulu.

impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

0: Tante tega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax, ayo lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

νομίζω πως είναι λίγο πουραπούρα. Νοτιφικάς είναι ο μόνοι μόνοι γιούγε, ναι. Δεν, yeah. Ραντίζει ατόπον κεβιασάν μασαρακάτ την Ουσαντάρα είναι. Μεμάν πούνια κεμπαραγκάμαν για τσούκου πάνια. Μεμάν Indonesia itu identik dengan keberagaman. Dari ujung barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, termasuk daerah kita. Dari Sulawesi Tengah dengan kekayaan tradisi 13 kabupaten kota. Saya ajak Komio ke Toli-Toli sampai sebesar aku. Jadi hama ingin dari Toli-Toli. Dari ya tradisi Mogilut. Nikarebai menarik perhatian turis mancanegara. Dari Toli-Toli Nikarebai bahwa tradisi Mogilut yang dijalankan oleh suku Toli-Toli menjadi sorotan dalam upaya Dinas Pariwisata Toli-Toli memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan asing. Pertunjukan ini berlangsung beberapa hari dan berhasil menarik minat rombongan turis dari Inggris yang mengunjungi daerah ini. Ika Merdekawati, penerjemah bahasa asing dari Dinas Pariwisata Toli-Toli menyatakan bahwa para turis sangat menikmati pertunjukan tradisi Mogilut. Bagi masyarakat Toli-Toli, Mogilut merupakan kebiasaan turun-temurun, khususnya bagi ibu hamil agar dapat menjalani proses persalinan dengan baik. Ini ungkap Ika Merdekawati. Melalui interaksi yang terjalin dengan para turis, Ika menambahkan bahwa pertunjukan ini tidak hanya memberikan wawasan budaya kepada mereka, tapi juga menarik perhatian lebih banyak wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Toli-Toli dan menikmati ragam kebudayaan yang ada. Kunjungan turis yang terjadi pada 20 September yang lalu merupakan yang kedua kalinya bagi rombongan kapal pesiar mancanegara ke Toli-Toli. Dinas Pariwisata berharap momen ini bisa memberikan pengalaman yang mendalam terkait budaya lokal pada wisatawan. Ika juga berharap kunjungan turis mancanegara ke Toli-Toli terus meningkat dan ini dianggap dalam upaya percepatan ekonomi masyarakat terutama di sektor pariwisata dan usaha mikro kecil serta menengah dengan semakin banyaknya wisata yang datang. Diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi daerah. Dispar Toli-Toli berkomitmen untuk terus melestarikan dan memperkenalkan tradisi lokal kepada dunia, sekaligus meningkatkan daya tarik daerah sebagai destinasi wisata. Jadi itu ya tradisi Mogilut di Toli-Toli. Ini catatan dari tahun 2024 ya. Gue tengah TK nyaman pengalanya ke bulan 29 September ya. September tanomanya 2024 ya. Ya itu sampai susaran aku. Dan saya yakin ini juga akan apa menjadi catatan penting bagi kita semuanya, bahwa kekayaan budaya kita, kenilai kearifan lokal kita itu bisa dijadikan sebagai daya tarik tersendiri kalau kaitannya dengan pariwisata misalnya. Karena biasanya kan seperti itu. Jadi apalagi ada event-event budaya yang memang diselenggarakan rutin, itu akan menjadi satu entry point juga buat sebuah daerah. Maka penting itu adalah bagaimana event-event daerah itu bisa menjadi kalender tetap, tidak hanya pada saat pada orang bilang itu dibuatkan sebuah kegiatan event budaya, festival budaya, apa kayak namanya seperti itu. Jadi masukan ini salah satu poin yang patut untuk seperti ini ya, kebiasaan kita. Baik, sampai sumsara aku. Dan saya yakin setiap daerah, apalagi daerah kita di Sulawesi Tengah ini yang terdiri dari 13 kabupaten kota itu memiliki keberagaman tersendiri. Lima kita di Tanah Kailihi, Nariamuni. Dan saya yakin juga tersebar di daerah kabupaten kota lainnya. Baik, sampai sumsara aku. Naliu mengena sapu onomeni dakrutinti sapu sang. Tetaplah komunitas kami di program Ampa Air Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
2: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Contohnya?
2: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
1: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
2: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
1: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
3: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.

0: Oke, okay, sampai ketemu di lokasi video klip, membuat video klip. Ede, keras. Ede.
1: Sampai.
2: Karena harapan yang lalu.
1: Bisa mati? Hahaha. Bisa turun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Mama, Tiki kau mau main?
1: Oh iya, jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sama masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika?
0: Ya?

0: Siti Sapu Randua, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebang Pamulana. Sampai sebuah sarang aku pura. Bupati Kabupaten Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di daerah tersebut wajib diakomodasi dalam dokumen rencana tata ruang wilayah RTRW serta rencana detail tata ruang RDTR Kabupaten Sigi. Untuk pembangunan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya tidak ada masalah asal masuk dalam RTRW dan RDTR. Sebab itu yang menjadi rujukan sehingga harus masuk dalam tata ruang, kata Rizal di Bora, Sulawesi Tengah, Rabu hari ini. Dia mengatakan keberadaan PLTS menjadi solusi penting mengatasi permasalahan kelistrikan dan pemadaman listrik yang sering terjadi di daerah ini. Menurut dia, seluruh tahapan pembangunan dan kejelasan status lahan dapat diselesaikan secara transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tentu ini akan mengantisipasi adanya klaim lahan dari masyarakat sejumlah kawasan seperti Desa Sidera, Oloboju hingga Pombewe. Dituturkan pentingnya kedisiplinan tata ruang agar tidak memicu kendala administratif jangka panjang seperti penyesuaian regulasi pada BPN ATR, dan ini akan memakan waktu hanya karena perubahan pasal

dari Kota Palnikarebai, hamparan ikan tembang di Sardinella SP yang dikeringkan di Pantai Mamboro, Palu, Rabu hari ini. Menurut nelayan setempat, harga ikan kering tembang naik sejak sepekan terakhir dari rata-rata Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram karena kurangnya tangkapan akibat cuaca yang tak menentu. Besi Moran 2 Kareba Saleari Tinti Sapuran 2 Pepebaik Kempri Kareba Saleari Tinti Sapu Sangu Selibai Sangkan Sapu Tatalu Yaku Mahmudin Usman Jumbo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Eh, kok bak apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja, supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Momirana, Momirana. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya Tampasanggani.

Sampai sungguh saudaraku, Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan kuliner. Salah satu daerah yang menawarkan beragam hidangan lezat adalah Kabupaten Toli-Toli yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Tengah. Bicara tentang kuliner tradisional Toli-Toli tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga mencerminkan warisan budaya yang kaya dan keanekaragaman bahan makanan yang alami yang ada di daerah tersebut. Salah satu hidangan yang paling terkenal di Toli-Toli adalah makanan panggang seperti ikan atau ayam panggang. Makanan ini disiapkan dengan bumbu-bumbu khas daerah, termasuk rempah-rempah segar seperti kunyit, jahe, dan bawang merah. Proses pemanggangan menggunakan metode tradisional seperti memanggang di atas arang yang kemudian memberikan cita rasa yang khas dan aroma yang menggoda. Mie Toli-Toli adalah hidangan mie khas daerah. Mie yang digunakan biasanya berbahan dasar tepung terigu dan hidangan yang disajikan dengan kuah kaldu yang gurih serta daging sapi atau ayam sebagai pelengkapnya. Kelezatan mie Toli-Toli berasal dari bumbu khas yang digunakan dalam kuahnya, menciptakan kombinasi rasa yang unik. Sup Kondro adalah hidangan yang terdiri dari iga sapi yang dimasak dalam bumbu rempah. Daging yang iga yang dimasak dengan waktu yang lama membuatnya menjadi empuk dan penuh cita rasa. Kuahnya yang kaya dan harum merupakan hasil dari pemanfaatan rempah-rempah khas Sulawesi Tengah. Kemudian ada sate tuna Toli-Toli. Sate tuna yang lezat terkenal dengan potongan daging

sempurna disate dan dibakar hingga matang. Kemudian disajikan dengan saus kacang atau saus pedas khas daerah. Hidangan ini adalah pilihan sempurna bagi pecinta seafood, salsa sate yang mencari rasa yang berbeda. Tidak hanya di hidangan berat, Toli-Toli juga menawarkan sebagai berbagai macam manisan tradisional yang lezat. Salah satu yang paling terkenal adalah dodol yang dibuat dari ketan dan kelapa. Manisan lainnya seperti kue kacang, kue teh tape, dan berbagai macam jajanan tradisional juga dapat dinikmati di sini. Bagi pecinta kuliner yang ingin merasakan kelezatan unik dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli adalah destinasi kuliner yang tidak boleh lewatkan. Menyantap makanan khas Toli-Toli adalah cara yang sempurna merasakan warisan budaya dan kenikmatan kuliner dari daerah yang kaya ini. Besia sampai susah. Jadi aneh, naremu kemingin baru teman jari Toli-Toli karena ran itu, rapi tami purang ini, ani niuli pangane itu. Baiklah, sampai susah aku tintis sapu ampeng ini. Kita kembali akan bersama rekan-rekan di Pro 4 Jakarta dari siaran budaya Nusantara berjaringan RRI Pro 4 Network. Kami Iriavi, nariamu kita ngepe berimba tradisi pernikahan adat Melayu di Delhi. Dan sebentar seperti apa lagi ini kita akan ikuti bersama dari daerah mana lagi yang akan menjadi host. Ngena seperti apa dan bagaimana nanti kami bisa ikuti dan dengarkan langsung di siaran berjaringan Nusantara SBN program A4 Network sebentar pukul 14 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh sarananku pura-pura. Tombo tombo uat adalah makanan khas Toli-Toli yang cukup populer. Hidang ini berbahan dasar ikan yang dimasak dengan bumbu khas dan cita rasa gurih pedas yang kuat. Kuliner ini cocok disantap dengan nasi hangat. Kemudian ada

Ya, untuk di Kota Palu sendiri, kuliner khas Toli-Toli ini bisa Komio dapatkan. Oh, di Toli-Toli ya, Jalan Sultan Hasanuddin Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Siapa tahu Komio berkesempatan ke Toli-Toli, bisa dicek di situ ya, cek lokasi. Jadi ada Tombo Uat, ikan bakar rica ya, juga berada di Jalan Usman Binol, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli. Kalau pisang goreng khas Toli-Toli ada di Kabupaten Kecamatan Baolan juga. Ini terkenal dengan manis dan renyah, biasanya disajikan sebagai camilan sore bersama kopi. Kemudian untuk ikan kuah asam, menu ini menyajikan ikan segar dengan kuah asam pedas, cocok dinikmati saat cuaca panas. Ini bisa kami temui kalau di Jalan Mungin Sini, Walter Mungin Sini, Nalu, Kecamatan Baolan juga. Ini rata-rata di Kecamatan Baolan ya. Jadi silakan kami cek di sana. Beragam makanan khas Toli-Toli. Untuk seafood ada namanya Rumah Makan Seafood Salakan. Ini kalau ke daerah Banggai ya.

Kalau untuk Kabupaten Parigi Mutong yang paling terkenal itu adalah lampa toboli ya. Jadi merupakan makanan berbahan dasar beras ketan, bersihkan ikan dan bumbu yang dibungkus daun pisang lalu dibakar. Aromanya harum dengan rasa gurih yang khas. Kemudian ada juga ya, selain karena di sana juga suka ili, uta dada kaledo itu jadi makanan khas tradisional. Dan sampai sementara aku, bicara tentang kuliner memang tidak akan habisnya ya. Karena setiap tempat, setiap daerah memiliki ciri khas makanan dengan cita rasa tertentu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga seraya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do meteki rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebang Pamulana, sampai subuh sararaku. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan peserta didik SMA, kami ulangi, peserta didik Mandua Kota Palu melalui Sanggar Tari Nagaya. Sanggar Tari Nagaya berhasil meraih juara lomba dero kreasi tingkat SMA sederajat sesuai setengah yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sesuai Setengah pada Selasa 15 September 2026. Pencapaian tersebut hasil dari kreativitas dan kerja keras para peserta didik dalam mengembangkan seni budaya daerah melalui pertunjukan tari. Pembina sekaligus koreografer dan pelatih Sanggar Nagaya Citra Ramadhani mendampingi para penari sejak proses penyusunan konsep hingga latihan dan pemantapan penampilan. 10 peserta didik Mandua Palu tampil membawa nama Sanggar dalam kompetisi tersebut. Mereka yakni Ratu Salsa Vera Faradiba, Do Iva Yana Abbas, Fiska Alicia Bestari, Faisha Adiba, Raihana Makbula, Anissa Hayatun, Nufus Gucci, Inaya Lailatus Saadah, Febriani Adelia, dan Khaira Malaika. Kepala Sekolah Mandua Palu Taufik menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menurutnya prestasi ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki potensi yang bisa dikembangkan ketika diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan kreativitas. Upacara Malabut Kareba Kaupuna. Upacara Malabut Tumpe merupakan sebuah ritual syukuran atas hasil panen telur burung maleo yang telah dilakukan oleh masyarakat Banggai Sulawesi Tengah sejak zaman Kerajaan Banggai dipimpin oleh Raja Mandapat. Maleo sendiri merupakan burung endemik Sulawesi Tengah yang umumnya dapat ditemukan di wilayah pantai, khususnya daerah Bangkiang, Kecamatan Batui. Rangkaian upacara Malabut Tumpe dimulai dengan kegiatan pengumpulan telur burung maleo oleh perangkat adat. Setelah telur berhasil terkumpul, perangkat adat akan membawa ke rumah ketua adat dan melibatkan serangkaian prosesi yang diiringi dengan doa dan zikir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visya Morandua Kareba di Kareba Salia Tinti Saputa Talu, Yakumah Mudin Semajumba.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

Sampai sampai sarana aku pura-pura. Saat lagi kami akan segera bergabung dengan program 4 Jakarta. Nanti sebentar kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional Siaran Budaya Nusantara pukul 14. Tetaplah bersama kami sampai sarana aku.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana, menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner atraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ye. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
2: Baik, selamat siang Po Nova.
1: Iye.
2: Gimana kabar?
1: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
2: Hah?
1: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
2: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
1: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
2: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
1: aman,
2: lancar.
1: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
2: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
1: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa SM Hum, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
2: Benar.
1: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
2: Bukan Putu Eko.
1: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
2: Oke.
1: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
2: Oke.
1: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
2: Panggilnya Beli Dede aja.
1: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
2: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM Hum. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
3: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
2: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
3: Ya, kayaknya yang terakhir
2: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
3: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
2: Makan bergizi gratis ya.
3: Oke. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
2: Betul. Begitu.
3: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
2: Okay.
3: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
2: Oke.
3: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
2: Okay.
3: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
2: Waraboga.
3: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
2: Oke, rekan-rekan Rai Sahabat Budaya, seperti napi yang sudah di katakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh kan, dan nikahi tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kan, dan sahabat budaya tentunya Dede akan menyapa untuk rekan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
3: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
2: Etika makan
3: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung arerawu alelene. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang.
2: Ujung lelang.
3: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan, menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur, dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan nama. Makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
2: Jadi langsung makan pakai mulut.
3: Iya, itu disebut
2: dengan, nggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
3: apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu.
2: Nyaplok
3: gitu. Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Baradwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
2: Ikan.
3: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indria kita. Betul, nah, betul. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare. Gitu.
2: Kacang kare.
3: Kacang kare. Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu, itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat, begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya, tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
2: Serta geografisnya juga mempengaruhi nih, Kang.
3: Pasti, Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan

0: juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
0: Persis, Pak Dede.
1: Oke. Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok.
1: Oh, Mpok.
2: Ketok nih.
1: Mpok.
2: Mpok.
1: Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, gak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubliguno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
1: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Ya.
1: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, okay. Kita di sini juga lagi mencoba.
1: Oke, okay, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus, bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede.
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudah lah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan-rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang, Beli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Pono, Pak.

0: mau kemana terbang, hidupin pesawat.
1: Iya, pesawatnya mas Reseh, gak kemana-mana gitu loh mpok.
0: Iya, gitulah.
1: Mau nanya beli dedenya
0: dulu. Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh gitu.
1: Iya, gitulah mpok.
0: Oh. Baik. Iya.
1: Salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman ya, orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya mpok, mau nanyain beli dedenya, tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore Niki. Topiknya Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
1: Oh,
2: mungkin Bu Jerman.

0: bisa bertanya langsung dengan narasumber, dan nggih, seperti Napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan, dan nggih, nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
2: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Iya, pokoknya ditanyain gitu.
0: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
1: Beli guna.
0: Saking Universitas Udayana.
1: Beli guna. Mungkin ya biar dak. Tak ngerti mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenter
0: di patut.
1: Mungkin napi kira-kira ajang-ajangan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki.
0: Intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separo piragi niko meterek gen kaden gen niko meterek niko tapi yakti niko
0: ampura tante mungkin sampun wenten 70
1: 70 it niko mimoh bendek beli dede
0: berapa artinya 70-an nge
1: aha ya okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
0: Tapi suaranya masih cetar sekali,
2: soalnya masih 17-an ya beli ya
1: beli dede di perempat.
2: Oke.
1: Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping menterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
0: Oke, terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana niki beli guna?
3: Ya, terima kasih Bu
0: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
0: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
0: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus.
0: Okay.
3: Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi
0: ini
3: makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
0: Piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa untake miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
0: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu.
0: Okay.
3: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
0: Oke, luar biasa sekali.
2: Ya, keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini
0: siap,
2: dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
0: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
0: Kalau Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
2: kita boleh. Buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
0: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
0: Betul.
3: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
0: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
0: Enggak boleh.
3: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta itu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi amunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
0: Ke kaki.
3: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
0: Pangsayang jamatua.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
0: Oh, ada sumber sastranya.
3: Ya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan amunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa? Air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jarinya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
0: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, okay, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
0: Oke, okay, luar biasa sekali nge. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matul. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat Abang saya.
2: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya.
0: Bukan. Apanya cuci nih? Tangannya biasa di
2: kobokan.
0: Di kobok. Oke, di oke, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pak.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
0: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh.
0: Baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh,
0: seperti itu.
2: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
0: Ada
2: ya.
0: Ada filosofinya.
2: Iya benar.
0: Dede juga baru tahu.
2: Iya.
0: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
0: Boleh di 223361 untuk Raglan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
0: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Siang, Beli Dede.
0: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
0: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini narasumbernya Beli Putu Eka.
0: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
0: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Lopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Lemon di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dari ganteng-ganteng.
2: Oke,
0: terima
2: baik.
0: Terima kasih.
4: Baik. Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
0: Oke.
4: Okay. Iya, makanan bergizi dalam sasa kuno. Contoh untuk masuk sini. Jadi saya ini mau nanya, ini nanya apa nih ya? Saya mau nanya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, baik.
4: Salam saya selalu gitu.
2: Baik, saya Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu, penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini. Yang mengikuti sejak awal pun apa gitu.
2: Baik.
4: Beli Dede, Beli Dede, itu aja mas.
2: Yuk. Oke deh.
0: Oke.
2: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna, silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
0: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
0: Baik.
3: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
0: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
0: Luar biasa.
2: Keren,
0: sekali.
2: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Pok.
2: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya, Beli Dede ya.
0: Betul, betul, betul, betul, Pok.
2: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya.
0: Ke kaki terutama.
2: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
0: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pok ya.
2: Iya. Akhirnya tuh pengganti handbody dah. Bener. Oke deh. Bukan ya. Biar gak beli lagi handbody-nya. Baik dah kalau begitu. Ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
0: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang Amin. Banyak terutama ya. Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
2: Baik. Baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih Pok Nova, sehat selalu.
2: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
0: Baik.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci, dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Karya Bapak Maulana, tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Tengah tercatat mencapai 59,51%. Capaian ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 54,80% dan menempatkan Sulawesi Tengah di peringkat ke-7 secara nasional. Capaian ini menjadi salah satu gambaran perkembangan budaya membaca masyarakat di Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain, hasil penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM, Sulawesi Tengah justru mengalami penurunan. Kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rahmi Amir Singgi, yang menyebutkan berdasarkan penilaian tahun 2025 yang diterbitkan pada 2026, nilai IPLM Sulawesi Tengah berada pada angka 30,54. Dan angka itu jauh lebih rendah dibandingkan hasil penilaian sebelumnya yang mencapai 70,65%. Kareba Kopuna, Kelurahan Warga Desa Bungi Timbe, Kecamatan Morowali Utara terhadap kondisi Jalan Nasional Tompira, Keuno akhirnya mendapat jawaban. Ruas jalan sepanjang 948 meter yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah selesai direkonstruksi. Peresmian sekaligus serah terima pekerjaan dilakukan di Desa Bungi Timbe, Selasa. Kegiatan tersebut terdiri dari dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali Utara H. Jiraka yang wakil Bupati Direktur PT Stardust Eastman Investment Chen Ji, perwakilan Humas PT Gunbuster Nickel Industri GNI Sunggang, serta perwakilan Bayar Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Tengah. Bagi masyarakat yang sehari-hari menggunakan ruas tersebut, perbaikan jalan menjadi kabar yang telah lama dinantikan. Kondisi jalan sebelumnya kerap menyulitkan pengguna, terutama ketika musim hujan maupun saat debu berterbangan pada musim kemarau. Sampai selesai Ravesyamu Kareba Salea Tinti Sabu Alima, Yaku Ratu Balkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cobain dulu, Cup. Hayuk diminum.
1: Nggak mau, Ma. Bau, Ma. Bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, Ma? Aisyah, Ma, Ma aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Ma, Ma tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting, Ma, tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, Ma.
0: Padahal, Ma, Ma teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Yeay, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, minum, Ma.
2: Ma, belum selesai nih, Ma, kalimatnya.
0: Maaf, maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, assalamualaikum Sarara. Astaga, tapi bercanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sarara Tubalgis bisa hadir menemani Anda semua tentunya. Di siang hari ini kita ada di mana lagi kalau bukan di Mage Peda Dedangdut.

0: Okay, seperti biasa saya menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811 456 0387. Anda bisa bergabung juga di TikTok. Hai, di TikTok. Ya, di TikTok sudah banyak ya ternyata ya. Oh, halo Putra Tonjilana. Ada user. Assalamualaikum, mengipir dari dangdut. Ona Sutra, aku tunggu jandamu. Saya Wertin. Halo Wertin, selamat sore. Mange beda di dangdut ya, aku dangdut tersejati. Saya mau request lagunya Buah Si Malakama. Okay, baiklah. Sudah ada yang bergabung, ada Ci juga bergabung di sana ya, di TikToknya Perompak Terari Palu ya. Silakan kalau Anda juga mau bergabung di TikTok, ketik-ketik. Oke, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat sore ratuku yang cantik.
0: Selamat sore, manis-manis gak tuh? Yang tersejati dari mana ini, Leh?
1: Oma Ratu dari Balung Seora.
0: Oh, Diana ya. Lagunya siapa, Diana?
1: Ratu, anekan bangsamu.
0: Yang mana?
1: Begini lagunya, anekan bangsamu. Lagu mana itu?
0: Lagu yang mana itu ya? Andaikan?
1: Anekan bangsamu. Apa itu?
0: Ai, bahaya sekali ini. Andaikan. Tapi apa itu judulnya?
1: Andaikan bantamu.
0: Bantal?
1: Bantal itu yang berwarna apa? Yang
0: judulnya apa? Aku tak tahu judulnya apa.
1: Amaratu.
0: Ama, cari dulu, coba cari di YouTube. Andalkan bantalmu bisa bicara.
1: Ganti
0: jodan. Cubi itu cubi, dan cari dulu ya, baru bisa dicari apanya judulnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Bukan lagi. Cubit-cubitan penyanyi Elvi Sukaisi ya. Oh, baiklah. Terima kasih Diana sudah bergabung di telepon kita di acara hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Jangan lupa passwordnya mengipir dari dangdut. Kalau saya bilang mengipir dari dangdut, jawabnya apa? Ya, aku dangdut tersejati leh. Oke, kita langsung ke penelpon berikutnya. Siapakah dia? Wait, sabar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Darius Marawola Barat.
0: Oh, Darius Marawola Marawola. Oke. Mau dengar lagu siapa?
2: Mau request lagu Leo Waldi.
0: Leo Waldi yang mana?
2: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
2: Oke, makasih banyak Ratu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua penelpon sudah bergabung dan di TikTok juga sudah ada dua yang request ya. Ada Putra Tonjilana dan ada Wertina. Di mana Wertina kamu? Oke. Yang pasti kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Kita ke lagu dari Elvi Sukaisi dulu ya. Cubit-cubitan untuk Putra Tonjilana dan Wertin. Bersabar karena sabar itu akan membuahkan hasil. Oke, langsung saja ini dia lagunya. Kita ke cubit-cubitan dulu ya. Hati-hati, cubitnya jangan sampai sakit, apalagi sampai lecet ya. Cubit manja aja ya, guys. Aha, Elvi Sukaisi.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 Terra Ripalu, suara Budita Pasanggeni. Sampai subuh Sarara. Dan kesempatan sore hari ini saya tetap menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811 456 03875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Peda di Dangdut.
1: Ya, di Dangdut Kerjati
0: le. Dengan siapa ini?
1: Siapa Jace?
0: Siapa?
1: Ibu Asri Baliase.
0: Ibu Asri ya di Baliase.
1: Iya. Lagunya Fetty Vera.
0: Yang mana?
1: Terus terang saja.

0: Terus terang saja.
1: Iya, judulnya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih, Mbak Ratu. Salam okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asria di Bali Yase. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya Pira di Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut tersejati le.
0: Dengan siapa le?
2: Dengan Akmal le.
0: Akmal di mana?
2: Di Garumba.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Roma Irama, Camelia.
0: Oke, okay. Lagunya siapa tadi?
2: Roma Irama,
0: Camelia. Camelia, oke, okay, sebentar saya putar lagunya ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu.
0: Thank you, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada. Oke, kita ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam, mengimpi dari Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Hama, dengan siapa, Le?
3: Dengan orang tulo, Le, Mbak Ratu, yang cantik.
0: Orang tulo, Ibu Asmarani ya.
3: Iya, Mbak Ratu.
0: Oke, baik, mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Yang mana?
3: Senandung Rembulan.
0: Senandung
3: Rembulan.
0: Rembulan.
3: Ada Mbak Ratu?
0: Ada dong.
3: Oh iya, makasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
3: Selalu ya, sama keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga penelpon, saya tunggu satu penelpon lagi. Halo. Halo. Oh, tak salah. Halo. Banyak. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangi pada di Dangdut.
4: Ya, sedang tersejati, Le.
0: Ibu Ani nih ya?
4: Iya.
0: Di mana, Le?
4: Di Pandere.
0: Oke. Ibu Ani di Pandere, mau dengar lagu siapa?
4: Lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila.
4: Bunga yang... Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Gitu ya, begitu barangkali, lupa juga saya.
4: Iya.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
4: Terima kasih, Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke pertama, ada Fatty Vera dengan Terus Terang Saja. Ya kalau bisa terus terang lah gitu, jangan tidak berterus terang. Kejujuran itu sangat penting.

0: Semur seenak ini habis gak bersisa.
1: Bango 100% kecap.
2: Bau badan bisa dari 15 titik tubuh. Pakai Rexona Men Whole Body.

Kareba Pemulana, Wali Kota Palu Hadianto Rashid memberikan sejumlah arahan terkait rencana penataan kawasan Kampung Baru, Kelurahan Ucuna saat menerima audiensi tim planner bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di Kota Palu di rumah jabatan Wali Kota Palu pada hari Selasa kemarin. Pertemuan tersebut membahas konsep awal penataan kawasan yang tengah dipersiapkan tim perencana. Hadianto menekankan, penataan tidak hanya menyangkut perubahan fisik tetapi juga harus meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Wali Kota meminta tim planner menyiapkan beberapa alternatif desain dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan karakteristik sosial warga. Alternatif tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah Kota Palu untuk menentukan konsep yang paling sesuai dan efektif. Kareba Kaupuna mercusuar, pemerintah Kota Palu menargetkan indeks ketahanan daerah atau IKD meningkat 0,74% pada tahun 2025 menjadi di atas 0,80. Target tersebut didorong oleh tingginya ancaman bencana yang dihadapi Kota Palu. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menyampaikan hal itu saat membuka seminar awal penyusunan dokumen IKD Kota Palu 2026 di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu. Menurut Imelda, Kota Palu memiliki 10 jenis ancaman bencana sehingga peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang menyebutkan peningkatan kapasitas daerah turut berkaitan dengan penurunan indeks risiko bencana atau IRB pada periode 2015-2020. IRB Kota Palu berada pada kisaran 165 hingga 1181,2, kemudian turun menjadi 1336,12% pada 2025. Imelda menyatakan capaian tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peralatan, pembiayaan, kesiapsiagaan, dan budaya sadar bencana masyarakat. Sampai jumpa di Sarara Besama Karibasa Lihat Inti Sapono Yaku Ratu Markis.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk mengepe dari dangdut. Baik, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pedade dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Salam di Bangga, Mbak Ratu.
0: Salam di Bangga. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Dayu Age.
0: Dayu Age yang mana?
1: Taba.
0: Taba.
1: Iya.
0: Amitabha, oh bukan ya. Oke, Dayu Age Taba. Sebentar saya putarkan. Terima kasih. Baik, sampai semua Sarara. Kita ke penelpon berikutnya. Siapakah penelponnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
2: Ya, dangdut terpegati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Sabri dari Lereng Tatari.
0: Oke, Sabri, Jafri ya.
2: Iya, Jafri di Lereng Tatari.
0: Lereng Tatari. Mau dengar lagu siapa?
2: Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar yang mana?
2: Aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Oke, sebentar. Jangan mengemis lah. Oke, sebentar saya putar lagunya. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iswan di TikTok katanya mau dengar lagu Tidak Semua Laki-laki, begitu ya Iswan ya. Tidak semua, terus siapa lagi? Siapa yang bisa lah, begitu kan? Kan lagi. Baik, saya ke penelpon berikutnya lagi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga apa ya, dadah dangdut?
3: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan orang Bandung, Mbak Ratu Balgis.
0: Oke, silakan Bung Kadri.
3: Lagunya Happy Sanjaya.
0: Happy Sanjaya yang mana?
3: Aku bukan hidangan buat Mbak Ratu.
0: Aku bukan
3: hidangan.
0: Bukan makanan ya.
3: Cemilan
0: berarti.
3: Iya, bukan cemilan.
0: Agak sebentar saya putarkan ya. Terima kasih.
3: Selamat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke Dayu A G. Wah, jauh juga ya A dengan G.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani, sampai saudara. Kembali saya menantikan Anda di line telepon 421621 atau 4208 1145603875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Epe dari Dangdut.
1: Ya, kurang terjadi, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Ditulo, Le.
0: Orang Tulo?
1: Iya, Hanin.
0: Ibu Hanin, di Dolo.
1: Dolo.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Trio Ambisi, Rindu.
0: Trio Ambisi?
1: Iya. Rindu, tapi Trio Ambisi yang bau.
0: Baik. Sebentar saya putar ya.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trio Ambisi Rindu. Trio Ambisi Rindu. Sebentar saya putarkan kita kepada Alvan berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
2: Dangdut sejati.
0: Ya, aku dangdut tersejati, Le. Dengan siapa ini?
2: Ya, aku dangdut sejati.
0: Oke, dengan Pak
2: Andre.
0: Pak Andre di mana? Pak Andre di mana?
2: Di rumah.
0: Iya, alamatnya di mana, Pak?
2: Oh, saya Basuki Rahmat.
0: Oke, Basuki Rahmat. Mau dengar lagu siapa?
2: Eri Susan.
0: Eri Susan yang mana?
2: Bunda.
0: Muara kasih Bunda ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menantikan dua penelpon lagi. Silakan Anda yang mau bergabung di 421621 atau di 0811 4560 3875. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut. Dengan siapa ini? Siapa?
3: Bung Jati, Bung Joni.
0: Oke, Bung Joni, mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila yang mana?
3: Sejak pertemuan pertama.
0: Apa itu tadi?
3: Sejak pertemuan pertama.
0: Sejak pertemuan pertama ya?
3: Iya, pertemuan yang baratu.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Dengan Ibu
4: Sian.
0: Sian
4: di Labuan.
0: Di Labuan. Ibu Sian mendengar lagu siapa?
4: Lagunya Cita-Citata.
0: Goyang
4: Dumang.
0: Oke, baik. Goyang Dumang, sebentar saya putarkan ya.
4: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat-sahabat Sarara, sudah ada 4 penelpon yang bergabung. Saya menyapa dulu Bunto Jeriani yang mungkin lagi mendengarkan saat ini. Selamat sore Ibu, apa kabar? Sehat-sehat? Semoga sehat-sehat ya bersama keluarga. Kita langsung saja ke lagu Rindu Trio Ambisi.

0: Sampai selesai sarana tak terasa kita ada di penghujung untuk mengepeda di dangdut sore hari ini. Satu penelpon saja yang bisa saya terima untuk sore hari ini. Adakah? Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kepeda di dangdut.
1: Ya, aku dangdut sejati deh.
0: Oke. Pak Udin, mau dengar lagu siapa?
1: Di balik kacamata. Terima kasih, Ratu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat sarana, kita ada di penghujung dari Mangepeda di Dangdut sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Kita langsung saja ke lagu terakhir di sore ini. Baik, ini dia lagu terakhir kita, Di Balik Kacamata.

0: manis lengket gurih.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh, Sarah. Request

0: Dadu Dangdut.
1: Bang Epe Dadu Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Buci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, duriannya satu eh.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai. Objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
1: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma demi pantai juga saya buang, Dek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRRI Palu, Suara Budaya Tamasanggani. Dan sama-sama sekarang telah kita ikuti bersama tadi Mang Ebeda di Dangdut tentunya. Dan yang pasti tadi saya berharap Anda semua dalam keadaan yang happy-happy ya, mendengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan Anda. Bagaimana sore hari ini ya, di luar mendung-mendung manja ya. Apa memang sudah sore, jadi kalau cuacanya agak adem-adem atau dingin-dingin dan tidak terlalu panas ya, kita harus bersyukur ya. Nah, satu yang pasti kalau bicara soal apa yang terjadi sekarang yang lagi happening ya di sini ataupun yang ada di luaran sana ya, yaitu karhutla. Ini memang akan menjadi tanggung jawab kita bersama ya, sampai subuh sarara. Apalagi buat sampai subuh sarara yang berdekatan dengan lokasi karhutla ini.

Nah, sampai sementara buat Anda semua yang mungkin tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan ini, kita harus fokus yang utama adalah pertama keselamatan dan juga mengurangi paparan asap dan mencegah api meluas ya. Nah, yang pertama mungkin kita segera menjauhkan diri dari lokasi api dan jangan mencoba memadamkan api besar sendirian. Laporkan titik api kepada pemerintah desa, kelurahan, BPBD, pemadam kebakaran atau aparat setempat. Nah, sebesar-besarnya selain itu jika api masih kecil dan Anda benar-benar aman, masyarakat dapat membantu ya untuk memadamkan dengan alat sederhana atau apar sambil menjaga jalur untuk mundur. Nah, seperti itu. Dan kita harus menggunakan masker ya yang sesuai untuk asap, terutama saat kualitas udara buruk. Kurangi aktivitas di luar rumah dan tutup pintu serta jendela. Nah, sebelum sarara kita tetap waspada ya. Nah, untuk anak-anak kecil ya, atau kelompok rentan ini seperti anak kecil, lansia, orang yang memiliki gangguan pernapasan, dengan memindahkan mereka ke tempat yang udaranya lebih bersih ya. Nah, jangan membakar sampah, membuka lahan dengan api, atau melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan percikan selama kondisi rawan kebakaran. Buat jalan evakuasi dan titik kumpul bersama warga, serta siapkan juga dokumen penting, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan dasar. Jadi, kita harus sudah siap dengan jalur evakuasi dan titik kumpul ya. Nah, jika kondisi memburuk, ikut instruksi dari BPBD atau pemerintah setempat ya gitu, dan dia harus dievakuasi. Intinya sampai-sampai masyarakat dapat berperan dalam pencegahan, pelaporan dini dan pemadaman awal yang aman. Tetapi kebakaran yang sudah besar sebaiknya ditangani oleh petugas yang terlatih tentunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Prompat RR Palu, suara budaya Tama Sanggani sampai sama Sarara. Nah, kalau kita bicara soal karhutla ini terjadi karena memang kombinasi dari faktor manusia dan faktor alam. Nah, pembukaan lahan dengan cara membakar ini sebenarnya adalah salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, api yang digunakan untuk membersihkan lahan karena dianggap cepat dan murah. Namun sebenarnya ini yang menyebabkan akhirnya api merembet ya ke area lain yang sebenarnya tidak untuk ditujukan ya pada saat melakukan pembersihan lahan ini. Nah, namun karena memang cuaca saat ini di mana memang kita ada di musim kemarau ya sahabat-sahabat Sarara, dengan intensitas rendah pada saat di hujan kita ya, curah hujan yang rendah, ini menyebabkan akhirnya api yang digunakan untuk membersihkan lahan ini menyebar ke tempat yang lain juga yang notabene pasti kering. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat Sarara. Nah, kelalaian manusia misalnya ini ya, salah satunya adalah ketika membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan api unggun yang belum benar-benar padam. Nah, ini bagi mereka yang juga mungkin ada beraktivitas di dalam hutan atau mungkin lokasinya sangat dekat dengan dengan tumbuhan perdu ya yang kering ya akibat dari sinar matahari yang cukup panas ya sebesar Sarara, yang menyebabkan memang kita sekali lagi ya karena ini tadi karena memang kita ada di musim kemarau ya. Nah, ini yang bisa juga menjadi penyebab dari terjadinya api yang menyebar ya di hutan saat ini atau di beberapa lokasi yang sempat terjadi. Nah, ada juga cuaca panas dan kering ini. Ini membuat tumbuhan dan tanah menjadi lebih mudah terbakar. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika cuaca panas dan kering, tumbuhan jadi kering dan mudah terbakar. Ada orang yang suka buang puntung rokok atau meninggalkan api unggun yang masih belum benar-benar padam, atau membersihkan lahan dengan yaitu tadi dengan cara menggunakan api. Wah, ini adalah

Nah, untuk selanjutnya sampai sengsara, jika melihat ada titik api, sebaiknya kalau masih kecil Anda bisa mencoba bersama dengan warga lainnya untuk memadamkan api. Tapi jika sudah meluas ya, apalagi sudah sangat dekat dengan lokasi tempat Anda tinggal, Anda harus mengevakuasi diri. Jangan menjadi Superman ya, apalagi kalau hanya sendiri. Superman is dead ya. Jadi cuaca kering biasanya memang membuat api lebih mudah menyebar, tetapi sumber penyulutannya itu lebih sering karena berasal dari aktivitas manusia. Bagaimana dengan Anda? Kita harus mulai waspada ya, melihat sekitar kita gitu. Karena dengan begitu kita bisa memahami apa yang terjadi. Perhatikan sekitar Anda, apakah mungkin ada tempat-tempat yang bisa menjadi sumber api atau sumber kebakaran.

desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketut Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompater Radio Palu, suara budaya Tamasengani. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi. Maksud kami, serta azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Kisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit, berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

0: mengikuti 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana, hasil research anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong masa persidangan 3 tahun 2026 menyoroti sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, hingga pendidikan dan juga kesehatan. Laporan hasil reses yang dilaksanakan pada 3 hingga 8 Agustus 2026 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Motong pada hari Rabu 16 September 2026. Dari hasil penyerapan aspirasi dari berbagai kecamatan, desa, dan kelurahan, masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan dan jembatan, penanganan banjir dan drainase, serta peningkatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Dari sektor pertanian dan perkebunan, aspirasi masyarakat mencakup ketersediaan pupuk dan alat pertanian, pembangunan serta perbaikan irigasi, pemanfaatan teknologi pasca panen, peningkatan hasil produksi hingga pengembangan produk olahan perkebunan.

Kareba Kaupuna, Wakil Bupati Poso Haji Suharto Kandar membuka pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi percontohan untuk jabatan kerja unggulan strategi supervisor keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi jenjang 6 di Kampus Universitas Sintuhu Maroso Poso pada hari Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga Kamis 17 September 2026. Dalam sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Wabub Suharto Kandar, disampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Regulasi tersebut mengamanatkan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko K3 dalam keseluruhan tahapan pekerja konstruksi. Sampai sebesar arafes, ya mau kareba saliatin ti sapu sasio. Ya aku Aarno Fiantin, POPV kami panjili di kareba saliatin ti 20.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat, jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak, aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku nggak salah, kan?
0: Ya enggak lah, selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani komnya dalam edisi siaran hari ini di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Wow, tidak terasa ya sahabat budaya, kita sudah di pertengahan perjalanan bulan September. Sudah hari ke-16 ya sahabat budaya, tidak terasa. Dan juga mungkin nanti sampai dengan tanggal 30 juga mungkin kita tidak terasa, karena tidak menghitung berapa bulan, September, Oktober, November, Desember. Nah, 3 bulan lagi juga kita, 3,5 bulan lagi ya sahabat budaya, kita akan berganti tahun menjadi tahun 2027. Aduh, setiap hari hari-hari berjalan begitu cepat ya sahabat budaya, tidak terasa semuanya sudah berlalu. Dan apakah kita sudah memperbaiki diri, apakah kita sudah bersyukur sahabat budaya? Seperti kalau saya hari ini sih banyak sekali bersyukur ya sahabat budaya, tidak terasa beberapa rezeki itu datang tidak terduga-duga sahabat budaya. Entah itu rezeki keuangan ataupun rezeki dalam kesehatan, rezeki juga dari orang-orang yang di sekeliling kita yang mencintai kita, begitu ya sahabat budaya. Jadi kita harus tetap bersyukur apapun itu, apapun yang kita dapatkan hari ini, bersyukur itu nomor satu ya sahabat budaya. Karena memang kalau misalnya tanpa rasa bersyukur, apapun yang kita dapatkan, seberapa banyak kemegahan, kemewahan yang kita miliki, seberapa banyak orang-orang yang mendampingi kita, kalau kita tidak bersyukur, rasanya itu tidak ada artinya sahabat budaya. Dan kadang juga karena terlalu kurang bersyukurnya, jadi kayak menggampangkan begitu ya sahabat budaya. Contohnya saja kalau misalnya dalam kesehatan ya, kita tidak bersyukur hari ini masih bisa sehat, hari ini masih bisa berangkat bekerja seperti hari-hari biasanya. Kalau misalnya tiba-tiba sakit ataupun ada kendala begitu, pasti biasanya langsung teringat, oh ya kemarin waktu sehat ngapain aja, kita kurang bersyukur. Waktu sakit barulah merasakan dampaknya begitu ya sahabat budaya, untuk diri kita, untuk keseharian kita begitu ya sahabat budaya. Jadi jangan lupa bersyukur apapun itu. Itu juga menjadi pengingat sebenarnya untuk diri saya sendiri sahabat budaya. Karena juga mungkin karena kurang bersyukurnya kemarin-kemarin, jadi kayak tidak menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat budaya. Dengan sedikit sedikit demi sedikit memberikan rasa syukur itu terasa, aduh ternyata enak juga ya jadi saya, ternyata enak juga ya sudah di posisi seperti ini begitu. Karena mungkin di luar sana juga banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang menginginkan posisi kita yang sekarang ini begitu sahabat budaya. Oke, baik sahabat budaya, di tema kita di sore hari ini untuk tes atau kali kita akan membahas tentang salah satu upaya ya sahabat budaya atau dukungan masyarakat untuk mendorong batik khas dari Toli-Toli untuk mendunia ini sahabat budaya. Karena memang upaya pelestarian budaya lokal di Kabupaten Toli-Toli ini terus mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Salah satunya tampak dari semakin kuatnya dorongan masyarakat untuk mengembangkan kualitas batik Toli-Toli agar mampu bersaing dan diminati tidak hanya di daerah sendiri tetapi juga hingga keluar wilayah ini sahabat budaya. Jadi beragam motif khas daerah batik Toli-Toli seperti rumah adat, cengkeh, hingga ikon-ikon lokal Toli-Toli kini mulai dikembangkan dengan sentuhan desain modern tanpa menghilangkan nilai budaya serta kualitas batik itu sendiri. Dan juga untuk masyarakat juga melalui pengembangan batik dengan kegiatan formal lingkungan sekolah hingga acara adat itu sebenarnya sangat memberikan dampak besar bagi UMKM ya sahabat budaya. Jadi kalau misalnya kita contohnya saja menggunakan batik-batik khas daerah dalam saat acara formal, mungkin saat pengambilan rapor juga, untuk acara-acara sekolah begitu, sebenarnya itu hal kecil tapi sebenarnya itu memberikan dampak besar begitu sahabat budaya untuk UMKM. Jadi dengan apa yang kita lakukan sedikit sebenarnya itu memberikan dampak yang besar sebagai
memperkenalkan batik-batik daerah Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kariba Pamulana, pemerintah Kabupaten Parigi Motong memusnahkan barang bukti minuman beralkohol hasil pemindahan penindakan di wilayah setempat pada hari Rabu 16 September 2026. Pemusnahan berlangsung di Masjid Satpol PP dan Damkar Kabupaten Parigi Motong dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dan pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Satpol PP dan Damkar. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 82 liter cap tikus dalam kemasan jeriken atau curah, 82 bungkus cap tikus dalam kemasan plastik, serta 17 botol minuman beralkohol merek Asoka, anggur merah, dan juga bir.

Bakau Puna, personel Polsek Mantikulore meningkatkan intensitas patroli dialogis di wilayah hukumnya sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas tetap kondusif sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Patroli dilakukan dengan menyambangi sejumlah kawasan permukiman warga. Dalam kegiatan tersebut, personil kepolisian berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap informasi, mendengarkan keluhan, serta mengetahui kondisi keamanan di lingkungan setempat. Selain menyerap informasi Kantipnas, petugas juga mensosialisasikan layanan kepolisian 110 kepada masyarakat. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan warga secara gratis dan cepat ketika membutuhkan bantuan kepolisian dalam kondisi darurat. Kapolsek Mantikulore Ibtu Andi Rampaweli, STRKMH, mengatakan patroli dialogis merupakan bagian dari upaya kepolisian mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. Sampai sebesar arah Fesia Mokareba Saliatin Tiruapulu, Yaku Aarnoviatin, KPPKB Panjili.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku, kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, usah. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih kami masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu Seru Budaya Tapasanggani. Di Rikes Lagu Nusantara kali ini saya tidak sendirian ini sahabat budaya. Saya bersama Om Bu. Selamat ya, malam selamat Om malam. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Om Bu?
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya, tetap semangat ya Om ya. Dan satu jam ke depan ini Om Bu kita di request lagu Nusantara. Jadi untuk yang mau bergabung bisa bergabung lewat layanan telepon di mana Om Bu?
1: 0811-456-038-75
0: atau
1: di 0451-421-621.
0: Oke, di dua layanan telepon itu ya sahabat budaya. Untuk kami mau bergabung nanti kita putarkan lagu-lagu requestannya dan lagu Nusantara ya. Kalau ya, malam ini bukan dangdut. Oke. Baik, Om Bu kita terima telepon ya. Ini sepertinya iya sudah berdering-dering ini. Semangat sekali untuk yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Asria, mau request lagu apa?
2: Lagu Manado.
0: Manado? Apa ini judulnya, Bunda?
2: Judulnya Pukul Jam 5.
0: Pukul Jam 5. Oke, nanti kita putarkan.
2: Oke. Okay. Terima kasih Novi dan Om Bo.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tombol tutu ya. Iya, okay. Itulah Om Bu. Kita di selalu di apa namanya? Didoakan untuk sehat ya Om Bu ya, karena memang kesehatan itu mahal harganya. Ini
1: sakit,
0: Om Bu.
1: Mahal.
0: Iya betul sekali, dan juga semoga Bunda Asria dengan keluarga di Tombolo Tutu juga sehat selalu. Sehat, supaya bisa selalu bergabung bersama kita ya Om Bu, karena kita selalu menantikan bergabungnya di request-requestan lagu kita. Oke, ke penelpon selanjutnya nih Om Bu. Bisa boleh disapa. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Iya, kecil sekali nih suaranya kecil. Bapak Udin.
1: Pak Udin.
0: Oke.
1: Agak besar sedikit.
0: Halo. Oke, Bapak Udin mau request lagu apa ini? Bugis, apa nih judulnya? Balocindra. Oke, nanti kita putarkan.
1: Iya.
0: Aduh, kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu sekali ya? Apa
1: kecil?
0: Kecil juga. Apa tadi ada kayak noise ya untuk teleponnya Bapak Udin. Terima kasih Bapak Udin sudah bergabung bersama kita ini ya Om Bu di malam hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Sibalaya. Oke. Om Bu kita ke penelpon selanjutnya ya Om Bu.
1: Halo.
0: Boleh disapa?
1: Halo.
0: Sebentar. Halo.
1: Iya, lagu Nusantara. Dengan siapa ini? Soalnya kecil suaranya.
0: Iya, suaranya kecil sekali. Halo.
1: Iya.
0: Halo. Sebentar. Halo. Atau aduh, kecil sekali nih suaranya.
1: Iya, kayak banis.
0: Aduh. Naboto.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa diulangi.
0: Nanti bisa diulangi ya karena kecil sekali suaranya tidak masuk ya Om Bu.
1: Cabut.
0: Sudah saya cabut, iya. Tapi kurang bagus. Coba kita coba lewat yang layanan telepon. Iya. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Ah, ini bagus. Oke.
0: Okay. Request lagu Nusantara. Iya,
1: betul sekali.
0: Dengan siapa ini?
3: Panglima Poleng.
1: Panglima Anwar.
0: Bapak Anwar, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat.
3: Kabar BBS, baik-baik saja. Oh,
0: baik-baik saja BBS. Oke, iya. Okay. Kalau Bung Kadri BBK, baik-baik Kadri.
1: BBS. Oke.
0: Iya, kalau Bapak Anwar BBS.
3: Request pujian lagu.
0: Iya. Lagu apa? Mau request lagu apa ini?
3: Boleh, lagu Manado.
0: Boleh. Apa ini judulnya, Bapak?
3: Mikrolet Kacabok.
1: Mikrolet Kacabok.
0: Oke.
3: Okay. Oh iya, terima kasih Novita.
1: Oke, okay, makasih Pak Anwar.
3: Iya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih iya. Bapak Anwar ya. Oto mikrolet kacabok ini betul
1: iya,
0: Om Bu?
1: Betul.
0: Oke, sebentar saya ini carikan dulu. Kalau oto ini di sini bahasanya mobil begitu ya Om Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Saya juga baru
1: oto mobil.
0: Iya, baru ngeh kalau oto baru itu dibahasakan mobil kalau di sini. Oke, kita ke penelpon okay selanjutnya yeah ya Om Bu. Boleh disapa Bu Om Bu?
1: Iya, yeah, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ah, ini jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Request lagu Nusantara. Iya, dengan siapa ini?
4: Dari Lero Tatari.
0: Oh, Bapak Jafri. Iya, dari Lero Tatari. Mau request lagu apa ini, Bapak?
4: Saya request lagu Batak.
0: Batak? Apa judulnya?
4: Butet. Iya, Butet.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Ada juga nama Butet kita di sini.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau mendengar lagu Butet ini Om Bu, kemarin di apa namanya bintang radio itu juga ada yang menyanyikan Butet dan lumayan Butet banyak juga
1: penggemarnya.
0: Yang lumayan banyak juga yang menyanyikan lagu Butet ini. Jadi kayak masih terngiang-ngiang begitu betul di telinga saya. Tapi bagus-bagus sekali kemarin dari teman-teman yang ikut bintang radio di RRI Palu dan semoga untuk yang maju ke Korwil bisa menang juga ya Om Bu sampai ke Jakarta dan semoga bisa berjuara yang dari Palu ini. Oke, Om Bu kita ke penelpon selanjutnya. Ya. Boleh halo disapa Om Bu.
5: Halo, assalamualaikum Om Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum Nusantara.
0: Iya. Bunda Sarina bagaimana kabarnya? Sae Bunda. Bunda sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini Bunda?
5: Lagu Bojoloro.
0: Oh, Bojo sing enam. Satu saja susah ini Bunda, mintanya dua ya. Oke, Didi Kempot Bojoloro nanti kita putarkan khusus untuk Bunda tentunya.
5: Oke, Novi bersama Bu. Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam. Iya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojoloro gitu. Kedua itu, iya. Satu saja itu aduh, setengah mati kita urusnya Om Bu. Oke, atau nanti dulu ya Om Bu, ini sudah 5 lagu. Lima nanti lagu. Kalau misalnya okay masih ada sisa waktu, kita buka lagi layanan telepon. Jadi tetap bersama kami sahabat budaya. Kita putarkan tadi ada requestan pertama dari Bunda Asriah ini Bu Om Bu dengan judul Jam Pukul 5 dari Koni Maria Mamahit.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agar atuh, cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
2: Nggak mau, mah. Bau, mah. Bau.
1: Ini teh bisa mencegah corona, Cup.
2: Kata siapa, mak? Si mama aneh-aneh aja.
1: Ya kata emak tuh.
2: Mak tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
1: Padahal mak teh mau bisnis obat corona, cu.
2: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
3: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
1: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
4: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
1: Narator, mau nyoba?
3: Mak, belum selesai nih, mak, kalimatnya.
1: Maaf.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
6: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya.

0: kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RD Palusur Belita Pasanggani. Kita lanjutkan lagi Om ya, kebersamaan boleh. Kita ini di request lagu Nusantara masih ada 13 menit. Iya, dua lagu boleh ya Om ya?
1: Oh iya boleh.
0: Oke, kita sapa dulu ini Om ya. Untuk penelpon dua terakhir kita ya Om. Betul. Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat
1: request lagu Nusantara
3: dengan Om Bud.
1: Iya,
0: betul. Request lagu Nusantara. Iya. Dengan siapa
3: lagu
0: ini?
3: Playlist, boleh.
0: Boleh dengan siapa ini?
3: Om Baco di dulu, Pak.
0: Oh, iya. Om Baco.
1: Bagaimana kabar? Sehat-sehat?
3: Lagu anu, Liburu Peri Tangabongi.
0: Apa bisa diulangi? Ulangi. Bapak
3: Baca. Liburu Peri Tangabongi.
0: Liburu
3: Poiri tanga bongi.
0: Poiri tanga bongi.
3: Bongi.
0: Sebentar. Poiri tanga bongi dari Nuralisa.
3: Yeah.
0: Oh, oke, ketemu ini Om Baco. Siap, nanti kita putarkan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
1: Ini lagu terakhir sudah yang penerima terakhir ini.
0: Iya. Terakhir ini satu lagi ya Om Bu. Halo.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Pak Israel di Bale.
0: Oh, Pak Israel di Bale. Iya. Mau request lagu apa ini, Bapak?
4: Jangan takut dengan namaku.
1: Tidak takut.
0: Tidak.
1: Kalau kalau mau dengar-dengar nama ini kayak di sudah di luar negeri kita ini.
0: Tidak kita bersahabat ya Bapak ya. Jadi mau request lagu apa ini Bapak Israel?
4: Lagu Bugis.
0: Bugis boleh. Iya.
1: Apa tuh?
0: Judulnya?
4: Satu juta telur ratus.
1: 1 juta
4: pakai melamar itu.
0: Oke.
1: Oh, pakai uang panai itu.
0: Oke, siap. Ketemu ini nanti kita putarkan.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada di Bali.
0: Iya. 1.300.000 jadi uang panainya begitu ya Om Bu ya. Oke.
1: Katanya seperti itu.
0: Lumayan banyak begitu mungkin.
1: Kalau zaman dulu banyak, tapi sekarang sudah
0: bahasanya CD juta tilu ratu gitu. Iya. Oke, ketemu nanti kita putarkan pokoknya lagu-lagunya. Dua penelpon terakhir ya Bapak. Ya Om Bu, ini tadi ada Bapak Bajo dengan Bapak Israel. Oke, terima kasih sahabat budaya untuk kami yang selalu setia bersama kami. Karena waktu sudah tidak memungkinkan ini ya Om Bu ya. Dua lagu terakhir
1: saja.
0: Ini
1: kalau yang masih bunyi-bunyi ya nantilah untuk hari berikutnya.
0: Betul, mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung, nanti bisa bergabung di lain kesempatan karena kita setiap hari loh untuk request lagu Nusantara, jadi tidak ada liburnya. Baik Om Bu, terima kasih sudah menemani saya di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan tentunya. Betul. Ya Om Bu, di hari yang sama, di hari Rabu. Om Bu mau pamit mungkin?
1: Jadi saya juga pamit.
0: Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe, ini lagu kedua terakhir requestan dari
1: Om
0: Bapak Baco tadi dengan judul Poiri Tangabongi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik Putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang dibalik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
1: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tano Bununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput Putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
2: Dengan membawa pasukan, Basalo Tano Bununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobilo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun Baginda, bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka, bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam. Apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Bedunungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, masalah.
1: Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
0: Iya.
1: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
0: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
1: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Hah? Siapa kau?
3: Jangan ribut, Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus, mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini, kita harus bergegas. Karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baik, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang, Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari. Semua atas izin Allah. Sekarang, pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya, Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
3: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
1: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
5: Ayah!
6: Putriku!
7: Alhamdulillah kau selamat, nak.
5: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
3: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
3: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.
8: Kau orang yang sungguh rendah hati dan bijaksana, Tanduk Alam. Beruntung sekali negeri ini kedatangan dirimu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, akan aku turuti.
3: Terima kasih, Baginda. Hamba sangat menghargai pujian dan pemberian Baginda.
8: Basalo.
1: Siap, Baginda.
8: Segera siapkan sebilang lahan untuk Tanduk Alam.
1: Baik, Baginda. Akan segera kami siapkan.
3: Sekali lagi terima kasih, Baginda. Kalau begitu, saya pamit.

Beberapa tahun kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama Islam.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Sugi, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bapak, bagaimana Bapak bisa mengatur kualitas produk ini untuk memenuhi permintaan pasar?
1: Kita selalu menjaga proses produksinya dengan cara memperhatikan setiap proses alur-alur produksinya untuk menciptakan kualitas yang bagus seperti permintaan atau yang diinginkan konsumen.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa coba jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja.
3: Hah?
1: Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yao, ane Jafari kabolon iji ala ala makan cara rialena kande ya topa topa malajo pue madada pare pare kelincing koda
1: Pro 4 RRI
2: dari Dewan Pembina dan juga dari Ketua Ibu Pembina. Saya ke Dewan Pembina dulu, kepada Ibu Hajah Siti Norma Marjanu, SHMSI, sebagai Dewan Pembina. Bunda, ini mungkin bisa cerita kepada kita seperti apa sih latar belakang terbentuknya Ibu Pembina ini sendiri?
3: Tadi sama juga dengan paguyubannya,
2: iya,
3: seluruh pembina Tokaili atau perempuan yang berasal dari suku Kaili. Kenapa suku Kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah, 12 kabupaten satu kota, ada 6 kabupaten, banyak warga ataupun suku Kailinya, dan mayoritasnya ada di Kota Palu, istilahnya Sewindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk Libu ini adalah menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah, suku Kaili. Kemudian kita menjaga keadaan kita, melestarikan bagaimana kita ke depannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang ke depan.
4: Opa, bangun ya Pak. Opa.
5: Tunggu. Hah? Tunggu saya.
4: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
5: Tunggu.
4: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu Mi.
6: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
4: Rasa.
6: Sama saya kuyup Mi.
4: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
6: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
4: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
6: Kau pintar, Di.
7: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perompat RRI Palu, Surah Budaya Tapasanggan. Sahabat budaya Kabupaten Toli-Toli memiliki beragam tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakatnya ya. Dan salah satunya adalah Maganduran Bangga yang merupakan sebuah ritual adat masyarakat etnis Toli-Toli yang berkaitan dengan prosesi penghanyutan sebuah perahu. Namun sahabat budaya, prosesi ini itu tradisi ini bukan sekedar menghanyutkan perahu ke laut atau sungai ya sahabat budaya. Di dalamnya terdapat rangkaian ritual, simbol, makna makanan tradisional, perlengkapan adat, dan juga doa dan harapan masyarakat. Jadi sahabat budaya, tradisi ini memiliki makna sebagai bentuk tolak bala ya sahabat budaya, sekaligus sebagai ikhtiar masyarakat agar terhindar dari musibah, penyakit, serta gangguan hama terhadap tanaman dan hasil pertanian. Jadi sahabat budaya, di edisi kali ini kita akan mengenal apa sih itu Mangunduran Bangga dan juga bagaimana sih prosesi pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana upaya masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjaga tradisi ini agar tidak hilang dan juga tidak hilang ditelan oleh perkembangan zaman. Jadi sahabat budaya, nanti tetap bersama kami di Perompat RRI Palu, Surah Budaya Tapasanggan, karena kita akan membahas tentang Mangunduran Bangga dari Toli-Toli.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ekoprint, Bu.
0: Ekoprint.
1: Ekoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ekoprint. Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ekoprint itu nanti ditempel di daun, kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pound atau tumbuk, jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemangan duluran bangga merupakan salah satu ritual khusus masyarakat etnis Toli-Toli yang dilakukan melalui proses penghanyutan perahu ya. Dan juga tradisi ini telah dilakukan sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang dimana salah satu makna utama dari tradisi ini adalah sebagai prosesi tolak bala. Dan ketika masyarakat menghadapi musibah atau bencana, sahabat budaya, ritual ini menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat adat untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu juga, sahabat budaya, tradisi ini juga berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap hasil pertanian. Karena memang ritual ini dilakukan dengan harapan tanaman yang dibudidayakan masyarakat dapat terhindar dari serangan hama dan juga memberikan hasil yang baik. Tradisi tersebut hingga kini masih dilaksanakan oleh sejumlah keluarga dan masyarakat di wilayah Toli-Toli Utara. Dan sementara di wilayah Baolan dan Galang, pelaksanaannya juga sudah semakin jarang dan biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Dan juga, sahabat budaya, kondisi ini menunjukkan bahwa Manganduluran Bangga ini merupakan tradisi yang masih hidup ya, tetapi keberlangsungannya membutuhkan perhatian dan juga upaya pelestarian bersama agar tetap hidup dari masa ke masa.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati, karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima, karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan, karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

Sahabat Budaya, dalam pelaksanaan tradisi Mangandulran Bangga ini membutuhkan persiapan yang tidak sederhana, karena sebelum prosesi utama dilakukan terdapat rangkaian kegiatan berupa bunyi-bunyian tradisional yang dimana dalam tradisi tersebut digunakan alat musik seperti gulintang dan juga gong yang dimainkan sebagai bagian dari rangkaian ritual. Dahulu sahabat budaya, rangkaian bunyian-bunyian ini dapat dilakukan selama 7 hari sebelum prosesi puncak, namun dalam pelaksanaannya saat ini waktu dapat disesuaikan dan biasanya dilakukan selama beberapa hari menjelang hari pelaksanaan saja. Kemudian sahabat budaya, dilakukan persiapan berbagai bahan yang akan ditempatkan di dalam perahu, karena isi perahu atau dalam bahasa setempat disebut saungsu angpeangan mencakup berbagai makanan dan juga perlengkapan yang memiliki makna tertentu dalam ritual tentunya. Dan di antaranya sahabat budaya, terdapat ayam panggang, makanan tradisional seperti cucur, serta berbagai perlengkapan lainnya. Untuk masyarakat di wilayah Toli-Toli Utara sendiri, terdapat pula perlengkapan yang berkaitan dengan pertanian dan hasil panen sahabat budaya, seperti bentuk duplikat parang, tombak, serta perlengkapan tradisional lainnya yang dibuat dari kayu. Ada pula bentuk gulintang yang terbuat dari duplikatan dan ditempatkan bersama isi perahu sahabat budaya. Perahu yang digunakan berukuran kurang lebih 1,5 hingga 2 meter dan perahu tersebut kemudian dihanyutkan melalui prosesi yang dipimpin oleh sesepuh atau pemangku adat. Hal penting dalam pelaksanaan ritual ini adalah adanya sesepuh adat yang memahami tata cara, susunan perlengkapan hingga waktu pelaksanaan ritual, yang artinya sahabat budaya, tidak semua orang dapat memimpin prosesi tersebut karena terdapat aturan dan pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pertama kali mungkin bisa cerita ke kita begitu, karena mungkin masih banyak yang belum mengenal apa sih SPPI. Nah ternyata SPPI seperti itu karena salah satu mendukung program dari Bapak Presiden gitu ya. Betul. Program yang MBG makan bergizi gratis. Nah Irfan mungkin bisa dijelaskan gimana sih awal Irfan mendaftar terus bisa menjadi anggota itu tersebut, sehingga sampai tadi dibilang juga bahwa selama 3 bulan di karantina atau selama di 3 bulan
1: ikut pendidikannya. Di awalnya dikenal itu melalui media sosial juga, di YouTube, Instagram awalnya. Karena belum terlalu tahu ini SPP ini apa, SPP itu apa. Jadi belum bisa bedakan SPP itu apa, SPP itu apa. Okay. Jadi ini dua makna yang berbeda tapi punya korelasi sebenarnya. Jadi SPP itu tadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Okay. Ya, jadi awalnya mengenal SPP ini atau SPPG itu melalui media sosial di Instagram, kemudian karena penasaran akhirnya lihat di YouTube ini SPP ini apa. Hanya lihat sekilas, seterusnya saya tidak lanjut lagi nonton. Beberapa bulan kemudian kan SPP ini dibentuk tahun kemarin.
0: Oke, 2024.
1: Ya. Jadi setelah beberapa bulan kemudian tidak ikut perkembangan informasi soal SPPG, beberapa bulan terakhir ini muncul lagi di Instagram karena mungkin faktor algoritma. Okay. Jadi muncul lagi di Instagram. Okay. Nah sebelum saya nonton di Instagram, di YouTube, kebetulan waktu itu saya mau rencana ke Palu dari Banawa Selatan. Atau teman telepon ajak Van ini mau daftar ini kita.
0: Jadi dari teman ke teman nih ya,
1: Pak? Teman ke teman.
0: Sosial media. Nah untuk cara mendaftarnya kemarin seperti apa prosesnya, cara pendaftaran ini, Pak?
1: Sebenarnya ini prosesnya saya tidak melalui proses online karena ternyata saya ini statusnya ikut susulan.
0: Susulan
1: itu di tahap 3.
0: Syarat-syarat pertama Irfan ini ya, syarat-syarat pertama untuk mendaftar, mungkin kan biasa kalau kita ikut ASN atau P3K begitu ataupun mau mendaftar itu pasti ada syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syarat utama ketika mau masuk SPPI gitu?
1: Syarat sarjana ya.
0: Oh harus sarjana ya.
1: Sarjana karena sesuai dengan nama rekrutmennya juga SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi harus orang-orang yang sarjana tergabung di SPPI ini.
0: Jadi itu gitu. Minimal harus sarjana ya.
1: Ya.
0: Ketika sudah dinyatakan lulus, berapa orang yang dari berapa ribu pendaftar, terus berapa yang diterima kemarin, sehingga dapatlah pelatihannya harus di.
1: Sebenarnya pendaftarnya itu ada kurang lebih hampir 1000 kemarin untuk Sulawesi Tengah.
0: Wow.
1: Sulawesi Tengah khususnya kurang lebih ada hampir 1000 pendaftar. Itu kumpulnya ada di Korem. Rekrutmennya ada di tempatnya di Korem. Nah kebetulan waktu itu saya susulan, hari ini saya dipanggil teman, besoknya langsung ujian. Besok langsung ujian. Jadi saya belum tahu bagaimana proses perekrutmen secara online. Jadi teman-teman lain yang ikutnya secara online kemarin waktu itu. Jadi saya ikut susulan, ikut saja prosesnya bagaimana, mulai dari ujian, akhirnya ikut pemberkasan dan mengikuti arahan dari komandan yang ada di Korem. Komandan Wahyu waktu itu, Letu Wahyu. Okay. Beliau sampaikan kalau selesai dari
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat.

0: akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi...
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Rumpat RRI Palu. Rumpat RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggan.
1: Sahabat budaya tanpa sanggan ini ya, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita akan ngobrol bersama para UMKM dan kali ini sampai subuh saya Rarku Prapora, kita akan bahas seputar kopi.
2: Jadi branding kopi Kakomi ini kami mengambil dari kelompok tani yang namanya kelompok tani anggrek hutan. Jadi kelompok tani anggrek hutan ini terdiri dari 20 kepala keluarga yang selama ini kami bina dan kami edukasi bagaimana cara memetik kopi yang baik untuk peningkatan kualitas. Hasil yang mereka petik ini kami beli dan kami proses di rumah produksi kami. Rumah produksi So Kopi Dombu Kopi and Roastery. Nah, dari sinilah sehingga kami bisa membuat roast bean. Roast bean itu adalah biji goreng. Dan juga dari biji goreng kami membuat turunannya, yaitu kopi bubuk.
1: Kopi bubuk.
2: Makanya kopi bubuk kami, karena berbeda dengan yang lain, karena kami kopi bubuk Arabica dan kopi bubuk houseplant.
3: Eh, kok kakak yang jemput? Mama mana?
4: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
3: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
4: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
3: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
5: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
4: Ada tahu apa itu SIM?
3: Surat izin mengendara.
4: Mengemudi deh.
3: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.

104 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Kamis 17 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Saya Warni akan temani Komiu pagi ini hingga tuntas nanti di jam 13 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan karibana belo. Saya selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Tetap semangat, tetap sehat, karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 2, Pro 4 hari ini, pukul 5 kita akan mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran, Pro 4 nanti akan bergabung dengan program Satu Palu, kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Musik Religi dan Mutiara Pagi Islami sampai di jam 6, informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, apa kariba Palu? Apa kabar Palu? Informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Komiu. Jam 7 informasi pas jam, setelah informasi pas jam lanjut apakah Reba Palu season kedua. Sampai di jam 8 informasi pas jam, setelah informasi pas jam kita akan mengikuti satu acara obrolan sarapan Vempoi dengan topik membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Jam 9 informasi pas jam, kemudian setelah informasi pas jam lanjut sarapan Vempoi season kedua. Masih mengangkat topik yang sama, membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Jam 10 lagu Indonesia Raya, kemudian jam 11 Kariba Salea. Setelah Kariba Salea, kemudian kata Wanto Dea, ruang UMKM. Sampai di jam 12, informasi pas jam itu Kariba Salea. Kemudian dilanjutkan nanti dengan azan suhur. Setelah azan zuhur T1 Kaili sampai di jam 13 informasi pas jam, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu sampai di jam 24 nanti. Sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik, kami jumpai saudara-saudara umat muslim, kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggani.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
2: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
3: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
1: Ya terus caranya gimana?
3: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
2: Apakah tidak ribet?
3: Ya tidak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
3: Serius. Tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
3: Betul sekali. Kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
4: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
5: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tampasanggani.

0: adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."
1: Pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
2: saat bangun tidur
3: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Reba Salea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai sufu sarara debit air di Permandian Bionga Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mulai berkurang seiring dengan masuknya musim kemarau. Objek wisata mengandalkan mata air alami ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Palu dengan waktu tempuh sekitar 40 sampai 50 menit menggunakan kendaraan tergantung kondisi perjalanan. Meski volume air tidak lagi seperti kondisi normal, kawasan wisata tersebut masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu terutama untuk mandi dan juga menikmati suasana alam. Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas pengunjung tetap berjalan. Di sekitar area permandian juga terdapat sejumlah warung menjajakan makanan dan juga minuman untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Bagi masyarakat yang datang menggunakan kendaraan roda 2, tarif parkir yang dikenakan sebesar Rp2.000. Kariba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang di SPBU, penggunaan barcode hingga penyaluran BBM bagi nelayan dan juga petani. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase bersama Sekretaris Daerah Zulfin Nansran, pimpinan perangkat daerah dan juga pihak terkait di ruang rapat Bupati Parigi Motong pada hari Selasa 15 September 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati meminta segera dibentuk tim terpadu untuk menelusuri dan juga menginvestigasi berbagai persoalan distribusi BBM di lapangan. Penelusuran mencakup laporan masyarakat mengenai dugaan permainan barcode, kuota, hingga mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Sampai sufu sarara vesiamo kariba salia tinti ahono. Yaku warni popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti papito.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi semuanya sahabat budaya yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Terima kasih ya Komyu yang sudah beranjak dari tidurnya. Kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan. Apalagi hari ini ya tanggal 17 September ya, hari Kamis 17 September 2026. Ini merupakan hari hari upacara. Harus memakai baju korpri, kami ingatkan jangan lupa ya, karena sudah ada pengumuman terutama kru LPP RRI Palu ya. Karena hari setiap tanggal 17 bulan berjalan, setiap ASN itu harus memakai baju korpri, jangan lupa ya. Nah, termasuk rekan-rekan operasional yang bertugas dari dini hari ya, tetap semangat. Ya, mungkin saja ada akan upacara hari kedisiplinan. Kemudian juga mungkin saja ada penyampaian-penyampaian dari pimpinan kita berkaitan dengan kinerja. Kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi adik-adik pelajar, mahasiswa, para guru, dosen yang akan berangkat mengajar, yang akan ke kampus, yang akan ke sekolah. Ya. Begitu juga para orang tua yang akan mengantar putra-putrinya yang masih diantar ya. Jangan sampai terlambat karena waktu kita ini berputar terus ya. Segala sesuatunya harus dipersiapkan. Jangan lupa sarapan pagi. Penting sarapan pagi untuk menjaga kesehatan tubuh. Dimana karena sarapan pagi itu sehat ya. Fisik kita bisa bertahan sampai dengan jam istirahat atau jam yang sudah ditentukan. Begitu juga rekan-rekan operasional. Tetap semangat ya. Baik, masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, Nuapa Kariba juga Komiu yang akan bersiap-siap beraktivitas apapun profesi Komiu, disyukuri, dinikmati. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa keberkahan pagi hari ini. Kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik terkini dan teraktual ke ruang dengar Komiu di Nuapa Kariba Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah beres, Pak, motornya. Silakan dicoba, Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya, Nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di bengkel. Ya, lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: za poromo kami ulea roa ko kabusumi ni dokomi raimu maya mata muka ini berapa moje ora gitambo moje ke bahasa ta ala nemu malipo bahasa ta kan rapaketa ante nganangan ante roawata tukai hai ni toku barisema botano balik tamboto mokai limo
1: raimu maya mata muka ini.
2: Reo Ponorogo, Amel, Silwi, Nyung, Metro, pasti aja.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Ya, nu apa kare Bapalu? Apa kabar Palu pagi ini dari rri.co.id? Parigi motong hasil reses anggota DPRD Kabupaten Parimo masa persidangan ketiga tahun 2026 menyoroti sejumlah kebutuhan masyarakat mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan hingga pendidikan dan juga kesehatan. Laporan hasil reses yang dilaksanakan pada 3 hingga 8 Agustus 2026 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Motong pada hari Rabu 16 September 2026. Dari hasil penyerapan aspirasi di berbagai kecamatan, desa, dan kelurahan, masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan dan juga jembatan, penanganan banjir dan drainase, serta peningkatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Di sektor pertanian dan juga perkebunan, aspirasi masyarakat mencakup ketersediaan pupuk dan juga alat pertanian, pembangunan serta perbaikan irigasi, pemanfaatan teknologi pasca panen, juga peningkatan harga hasil produk, hingga pengembangan produk olahan perkebunan. Nah, sementara sektor perikanan membutuhkan dukungan perahu dan juga alat tangkap, fasilitas pasca panen, tempat pelelangan ikan, serta akses menuju lokasi perikanan. Aspirasi lainnya mencakup peningkatan akses permodalan dan juga pembinaan UMKM, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan sarana olahraga, kepemudaan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Parimo menyatakan hasil reses tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan juga penganggaran daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.

0: saya Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, PT Indonesia Morowali Industri Park, IMIP, melakukan penataan infrastruktur publik sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah pusat dan juga daerah dalam meningkatkan aksesibilitas serta kualitas sarana umum khususnya di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Salah satu wujud kontribusi penataan infrastruktur itu berupa pemasangan drainase beton price cat sepanjang 9.078 meter di ruas Jalan Nasional Trans Sulawesi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kata Head Departemen CSR PT IMIP Tommy Adi Prayogo di Morowali. Ia mengatakan hingga saat ini sudah tercatat ada 3.245 unit UTT terpasang dengan pekerjaan terus berlanjut hingga Desember 2026. Kareba Kaufuna, Universitas Tadulako Untad kembali mempertahankan gelar juara umum pada Open Turnamen Tenis Rektor Untad Cup ketiga yang berlangsung selama 5 hari pada tanggal 12 sampai 16 September 2026 di Palu. Kejuaraan tersebut ditutup di lapangan tenis PLT Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Rabu 16 September 2026. Pada nomor bergu putra, Untad berhasil mempertahankan gelar juara setelah mengungguli peserta lainnya. Telkom Indonesia menempati posisi kedua, sedangkan Caltex berada di peringkat ketiga. Sebanyak 245 atlet dari berbagai daerah di Indonesia ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kompetisi mempertandingkan sejumlah kategori, yakni kelompok umur putra dan putri, ganda perorangan serta beregu putra dan putri. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Salia Tinti Papitu. Iyaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Rei Kariba Salia Tinti Uvalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkanku, sana kok dulu nah.
1: Eh bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma terserah me kamu, tapi kalau begini caramu kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sampai sepusaran aku, pora-pora dari seputaran Kartini 39 Palu, tidak terasa ya waktu kita sudah, wow, sudah menunjukkan pukul 7 lebih 13 menit waktu Indonesia. Tengah sekali lagi kami ingatkan ya, hari ini Hari Kesadaran Nasional, tiap tanggal 17 bulan berjalan, khususnya bagi ASN. Ya jangan lupa Kumyu yang akan ya upacara, ya waktu ini bergeser terus. Jangan sampai Kumyu lupa hari ini memakai baju korpri ya, karena sudah ada pengumuman di papan pengumuman yang kita ketahui, terutama kru LPP RRI Palu. Dan baik sahabat budaya, Komio juga yang sudah tiba, selamat pagi semuanya ya, yang akan bersiap-siap untuk apel bersama ya. Dan juga hari ini nampaknya cuaca cerah, namun sang mentari belum terbit dari ufuk timur nih, agak ada berawan-berawannya ya. Apapun itu kita syukuri ya, karena cuaca baik cerah maupun hujan. Kita merindukan hujan semua karena musim kemarau ya. Dan ini tidak menyurutkan semangat kita terus berkarya, terutama Krusiar dan Kumyu-Kumyu yang akan beraktivitas hari ini. Kami masih hadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Kumyu dan juga nanti sampai di jam 8 ya. Kemudian ada informasi lain tentang, nah ini berkaitan Universitas Tadulako, perkuat toleransi dan juga moderasi beragama di kampus. Nah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Untad Palu, Awaludin, mendorong mahasiswa menjadi duta kerukunan untuk memperkuat toleransi dan juga moderasi beragama di lingkungan kampus, serta mencegah berkembangnya intoleransi. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tengah, Untad memiliki populasi mahasiswa yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan potensi besar apabila dibarengi dengan pendampingan serta penguatan pemahaman mengenai toleransi, katanya di Palu pada hari Rabu kemarin. Hal itu disampaikan Awaludin terkait penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Fakultas Hukum Untad Palu dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Tengah. Kerjasama tersebut ditindaklanjuti melalui program pelatihan toleransi dan perguruan penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Menurutnya, isu toleransi, radikalisme, dan juga terorisme memerlukan perhatian serius di lingkungan akademik. Merujuk pada data dan informasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, potensi penyebaran paham radikal tidak hanya menyasar mahasiswa, sahabat budaya, tetapi juga dapat menyentuh tenaga pendidik dan kependidikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
3: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
3: Nggak tahu.
1: Narkoba?
3: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
0: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, informasi lain di Nuapa Kariba Palu, Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengingatkan agar seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah tersebut untuk wajib memenuhi dan juga mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Jadi, penetapan kriteria prioritas pengawasan menyasar dapur SPPG yang SLHS-nya belum terbit. Nah, ini menjadi aspek paling penting bersama dalam penerapan sertifikat layak higienis, sanitasi, dan sertifikat halal untuk menjamin keamanan pangan penerima manfaat. Kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di Palu pada hari Rabu kemarin, ia juga menyampaikan pentingnya dilakukan pengawasan secara ketat sebab berdasarkan hasil evaluasi Dinas Kesehatan, masih ditemukan dapur MBG belum menerapkan standar operasional prosedur SOP higieni secara maksimal. Nah, mulai dari kedisiplinan penggunaan atribut penyiapan makanan hingga fasilitas pengolahan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk Ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: Basalea, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, keberadaan bajai online saat ini beroperasi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Dinas Perhubungan di Sub Kota Palu menyebut kendaraan roda 3 tersebut belum mengantongi izin operasional dari pemerintah daerah. Kepala Dishub Kota Palu, Trisno Yunianto, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah melakukan penerbitan terhadap bajai online yang beroperasi di wilayah Kota Palu. Hal itu disampaikan Trisno saat konfirmasi awak media pada hari Rabu, 16 September 2026. Menurutnya, pemerintah Kota Palu telah mengatur hal tersebut melalui surat edaran nomor 100.3.4.3/767/umum/2026. Selain belum memiliki izin, bajai online yang digunakan sebagai kendaraan umum juga belum menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna kuning. Kareba Kaufuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah Kota Palu memanfaatkan penerbangan internasional Palu Guangzhou sebagai pintu masuk pengembangan ekonomi daerah. Salah satu peluang yang dinilai dapat dikembangkan yakni sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, khususnya melalui penyediaan spot wisata kuliner di sejumlah lokasi strategis di Kota Palu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah, Sumarno, saat melakukan kunjungan ke Dinas Koperasi UMKM dan juga Tenaga Kerja Kota Palu, Jalan Yosudarso pada hari Rabu. Dalam kunjungannya, Sumarno menyampaikan gagasan kepada